0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

Radio Bali, memang tiap orang beda-beda menangani rasa kosong dalam dirinya, Kogers. Ada yang ketika merasakan hampa ataupun merasakan kekosongan dalam hati itu langsung cus pergi ke coffee shop terdekat atau mungkin udah listing gitu ya, sudah punya daftar-daftar tersendiri tentang tujuan-tujuan mana nih yang bisa dikunjungi ataupun didatangi. Untuk di era seperti sekarang sih tempat makan ya, Kogers, dan para food vlogger ataupun reviewer itu udah, wah, kalau saya ya bilangnya mengacakan. Udah banyak banget orang yang menjadi reviewer ini atau food vlogger ini. Dan ya, untuk Anda mungkin Anda tipikal yang cukup tertarik ya sama hal tersebut, untuk mendatangi tempat-tempat yang mungkin belum Anda datangi seperti coffee shop ataupun restoran dan sejenisnya ya. Tapi ada juga tipikal yang ketika merasakan kekosongan dalam hati gitu ya, ngerasain hampa, adalah ya cobalah eksperimen apa gitu, masak-masak kek gitu. Kalau Anda seperti itu, sama, kita satu spesies, El Kogers. Dan ini berkaitan dengan satu topik bahasan kita di Kulik Kuliner Asik kali ini. Itu adalah, coba diingat-ingat lagi, Anda pernah nggak berhasil membuat suatu masakan, baik itu makanan ataupun minuman? Kita ngeracik makanan, ya sebut aja itu masak ya, El Kogers, membuat bahan mentah menjadi bahan jadi gitu kan, dan bisa dikonsumsi, itu kan masak ya. Baik makanan ataupun minuman, Anda berhasil membuatnya dan bikin Anda bangga gitu loh sama skill masak sendiri gitu. Ih, saya bisa masak ternyata gitu. Atau wah, udah upgrade nih skill masak saya dan sejenisnya. Pokoknya bikin Anda bangga aja sama diri sendiri, sehingga rasa hampa ataupun rasa kosong dalam diri Anda itu terobati, Kogers, dengan metode itu ya. Coba kasih tahu, bukan resepnya sih, tapi jenis makanannya. Kalau mau ngasih resepnya sekalian boleh ya. Jenis makanan ataupun minuman, jenis masakan yang sempat Anda buat dan Anda berhasil, terus ya sukses juga bikin Anda bangga sama diri sendiri, Kogers. Atau mungkin menyadari bahwa oh, ternyata saya punya skill masak juga gitu. Silakan kasih tahu ya gabungan pagi hari ini bareng Mika Karisa. Boleh WhatsApp ke nomor 081236155969. Boleh juga DM di Instagram kita di @elkogafm dan Facebook kita di Elangkosa Gagana. Saya tunggu cerita-cerita Anda ya sampai jam 9 pagi nanti.

0: Sorry about that.
1: Please back away from your radio.
2: 96.9
3: Kiki, pulang yuk, Ki.
4: Terus kenapa?
3: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
4: Emang mau kemana?
3: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
4: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
3: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
4: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
3: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
4: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
3: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
4: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
3: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
4: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
5: Hadeh, punya suami persis panbalang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji, Mih Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
6: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga.

0: Haji gitu loh.
1: Tebel. Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
0: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebe modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini, rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
1: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
0: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebe modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
1: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi?
0: Betul! Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
2: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9
4: FM. Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Ih, kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Gimana, sudah diingat belum Elkoger kira-kira jenis masakan, entah itu makanan, minuman yang Anda buat yang akhirnya membuat Anda happy gitu ya. Happy dalam artian mungkin Anda akhirnya mengenal bahwa ternyata saya bisa masak. Bangga gitu sama diri sendiri. Padahal mungkin jenis masakannya, jenis makanan atau minuman yang Anda buat itu sangat amat sederhana sekali Alkogers. Tapi itu terasa melengkapi isi hati Anda yang mungkin sebelumnya ngerasa hampa, ngerasa kayak ya ampun kok saya gabut banget ya sekarang, mesti ngapain ya gitu, bingung mau ngapain, dan coba-coba bikin makanannya, bikin minumannya, ternyata kok enak. Ini ada Gangga di Gatsu yang sudah bergabung di WhatsApp kita 081236155969. Hai Kak Mika, kok sendirian aja pagi hari ini? Iya Gangga, sedih deh diingetin sama Gangga. Tapi ya semoga sih tidak mengurangi makna dari Koga Fresh Morning ya. Kalau Gangga sih bilang lebih ke minuman sih. Aku Kak bikin hack-hack kopi gitu, ngikutin konten orang di sosmed. Serasa barista coffee shop terkenal, padahal cuma pakai kopi sasetan. Gak apa-apa. Itu adalah upaya menghemat indeks ekonomi, Gangga. Tapi ya, baguslah ya. Yang penting hasilnya enak gitu kan. Walaupun memang ngikutin hack orang ataupun konten-konten orang seperti itu, kita mesti berterima kasih sih Alkoger sama konten creator yang mau bikin apa ya, eksperimen dari apa yang dia tahu gitu ya berkaitan dengan makanan ataupun minuman ini, dan akhirnya bisa berguna juga buat kita-kita, entah itu untuk diri kita sendiri atau mungkin untuk dijual lagi nanti. Seperti halnya Oming juga yang udah bergabung di seputaran peguyangan pagi hari ini. Katanya makanan pertama yang iseng dibikin pas gabut dan akhirnya sekarang jadi pengusaha kue ya. Sampai sekarang dan mungkin sampai nanti katanya. Itu pas bikin bolu pisang Kak, dari pisang lungsuran yang banyak banget di momen rahinan, dia bilang gitu. Awalnya coba-coba, loh kok enak. Coba lagi, ketagihan bikin bolu-bolu lainnya, eksperimen gitu ya. Coba gak cuma dari pisang aja, mungkin dari bahan-bahan lain. Dan akhirnya mulai mutusin sisihin uang buat less baking. Akhirnya bisa deh bikin macam-macam kue dan bisa dijual, plus bikin orang lain happy makannya. Aduh, semoga selalu mesari ya Homing ya. Awalnya cuma gabut gitu kan, iseng bikin bolu pisang. Pisangnya juga pisang lungsuran sebelumnya. Ternyata akhirnya dari sini tahu ternyata Oming punya bakat untuk urusan membuat kue-kue ini, jajanan ini. Dan akhirnya sekarang jadi pengusaha kue. Nah, ternyata kita mengenali bakat itu nggak begitu susah kok Elkogers. Asal mau coba dulu ya, mungkin di momen-momen gabut mungkin ya itu bisa kepikiran. Kalau misalnya kepikiran mau bikin apa, coba aja dibikin. Siapa tahu akhirnya Anda tahu bakat Anda ternyata di situ.

0: dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka ngelawar capung, gedenan bel. Orang Bali tentu tidak lazim mengolah daging capung yang ukurannya tergolong kecil untuk dijadikan lawar. Karena umumnya lawar diolah dari daging ayam, bebek, kuir, atau babi. Dan jika kita pikirkan, membuat lawar capung tentu sebuah pekerjaan yang cukup menguras tenaga. Mulai dari mengumpulkan capung, menyiapkan bumbu, hingga mengolahnya menjadi lawar. Repot kan? Hasilnya pun sedikit. Beruntung, ngelawar capung hanyalah sebuah sesenggakan atau pengibaratan sesuatu. Dan pesan yang bisa ditangkap dari sesenggakan buka ngelawar capung gedenan bea adalah agar kita diharapkan mampu mengatur sebuah pekerjaan. Jangan sampai pekerjaan yang begitu besar dan merepotkan hanya membuahkan hasil yang kecil, tidak berharga, atau bahkan sia-sia.
2: Ma, mbaknya mana?
3: Tuh, lihat Nak E. Lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
2: Mau pinjam KTP-nya. Kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klian Banjar sini.
3: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
2: Mama, mama, di kala santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamyu atau krama tamyu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
3: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamyu di desa kita ya?
2: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamyu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
3: Berarti kalau ada hak, ada...
2: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
3: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di Villa Pak Ian Karte di sebelah itu, tamyu juga kan?
2: Iya, tamyu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamyu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
3: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamyu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
4: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamyu, atau krama tamyu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9
6: Elkoga Radio Bali.
7: Dari Kecubung 27 Denpasar Bali, inilah Elkoga FM.

96.9 Elkoger Radio Bali. Kita baca-baca lagi yuk Elkogers, gabungan dari yang memang sudah bergabung pagi hari ini ya. Dan sudah mengingat kira-kira jenis makanan atau minuman apa saja yang memang akhirnya bisa membuat bangga gitu loh sama diri sendiri. Oh, ternyata punya skill ini toh gitu. Walaupun mungkin kita yang nyobain tuh rasanya enak banget, tapi bagi orang lain biasa aja gitu kan. Tapi semoga sih kalau misalnya ada sanak saudara atau keluarga yang nyobain bilangnya enak juga ya kokers. Bukan malah mematikan rasa bangga kita tersebut ya. Kalau pagi hari ini sudah ada Made Hendra yang bergabung ya, cuma hadir aja nih dari Marga Tabanan. Terima kasih ada Dandi juga. Kalau Dandi apa nih? Oh, dia katanya ngulek sambel. Ngulek bumbu kasar katanya. Oke, baiklah. Terima kasih ya Dandi, ternyata berhasil ya bikin sambel yang enak ya. Terus ada Emma juga. Kalau Emma di seputaran Denpasar ikutan satu Kak. Kalau aku mie instan sih. Mie instan, masak mie instan aja udah bikin aku bangga Kak sama diri sendiri, karena effort juga tuh bikin mie instannya gitu dibilang ya. Iya sih, walaupun namanya instan tapi kita tetap apa ya, tetap ada prosesnya yang kita lakukan untuk membuat mie instan itu. Benar-benar kata Emma nih. Mie instannya gimana nih, yang kuah apa yang goreng nih Emma? Ingat cabenya ya sama telurnya ya. Terus ada siapa lagi pagi hari ini bergabung? Ada Trisna. Hai Trisna. Trisna, aduh bingung sih Kak, tapi kemarin sempet sih iseng bikin jajanan dari ubi ungu. Oke, ubi ungu, terus nanti di atasnya ditambahin keju Kak, keju mozzarella gitu. Dan akhirnya lumer-lumer deh dia, tapi aku bingung namainnya apa. Kayaknya saya kebayang deh itu Trisna. Saya sempat lihat kontennya itu juga ya. Jadi ubi ungu itu dikukus dulu, terus juga di apa ya, intinya di, kalau orang Bali bilang didedein gitu ya. Pokoknya dibuat dia agar merata di satu loyang mungkin ya, atau satu wadah, nanti di atasnya itu dibuat ataupun ditambahkan keju, entah itu keju parut atau

ataupun keju mozzarella seperti yang Trisna bilang. Nanti akan jadi kayak dessert-dessert gitu. Oh iya, biasanya ditambahin susu kental manis juga. Saya juga nggak tahu tuh namanya apa gitu kan. Cuma sekarang kayaknya lagi viral ya. Dan Trisna katanya sempat bikin itu. Ya, standar sih rasanya, Kak. Aku cuma bangga sama diriku sendiri karena yang mau buat itu, dia bilang gitu. Oke, ya kadang-kadang kita bangga sama diri kita sendiri ketika memasak ataupun membuat sesuatu itu bukan dari hasilnya ya, Kak Gers, tapi dari kemauan kita untuk membuat itu, karena nggak semua orang mau gitu kan, nggak semua orang mau meluangkan waktu untuk membuat itu bersusah payah. Ada orang-orang yang ya udahlah ya tinggal beli aja, ada duit kan gitu. Syukur ya ada duit, tapi kalau enggak ya semoga sih selalu ada ya Elkoger, sehingga kita bisa menentukan keputusan apakah kita akan beli yang memang sudah jadi atau mencoba membuatnya dari bahan-bahan yang kita beli juga, ya kan. Terus terakhir kali ini saya bacakan ada Ayu Puja. Hai Ayu Puja yang gabungan di via Instagram kita di @elkogafm. Kalau Ayu Puja banyak katanya ya. Oke, keren nih. Kebetulan basicnya di tata boga. Oh, jelas. Kalau yang ini sekarang Astungkara punya usaha sendiri itu udah kebanggaan sih buat aku, Kak. Wah, ini mah keren banget. Jadi transfer dulu jenis kudapan-kudapan yang sudah dibuat ya kan, basicnya dari tata boga dibilangnya kan. Saya pikir-pikir kalau orang-orang yang basicnya di tata boga itu udah pasti skillnya mumpuni, habis itu makanan minuman yang dibuat enak-enak. Coba-coba transfer ke Eko Garedio Bali, kasih Mika Karisa icip-icip Ayu Puja.

0: Nelkoger Radio Bali. Terakhir saya bacakan ada Gustu di seputaran Sanur, katanya paling bangga ketika bikin nasi goreng. Karena kata anak-anak nasi goreng buatan bapak enak. Nah iya, iya saya juga kurang paham sih sebenarnya kenapa bapak-bapak itu pinter sekali bikin nasi goreng, Nelkoger. Pernah gak sih ketika Anda di rumah gitu kan, terus aduh mau makan apa ya, terus bapak Anda itu dengan sigap, ya sini bapak masakin gitu. Udah diaur-aur deh itu bikin nasi gorengnya, tapi kok enak gitu kan. Jadi Anda para pria-pria yang lagi dengerin LKG Fresh Morning pagi hari ini, kalau nggak pernah bikin nasi goreng, coba bikin ya. Siapa tahu dengan membuat itu, dengan memasak itu, Anda menyadari, wah ternyata saya punya skill dewa dalam bikin nasi goreng. Karena rata-rata nasi goreng bikinan para pria itu ya, bapak-bapak ini ya, Anda kan calon bapak ya kan, kalau yang masih muda-muda itu biasanya rata-rata enak-enak kak Kogers, jadi dicoba ya. Oke, berhubung sudah jam 9 pagi, waktunya Mika Karisa pamit. Kogers dari Kogers Fresh Morning, akhir kata jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga, dekatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Point nine. The best music. 96.9. FM. El Cobra Radio.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96,9 FM Melko Gear Radio Bali. Di pagi hari ini kembali hadir Kori Purnama yang akan menemani ruang dengar Anda seperti biasa di ajang Wacana Seputar Wanita. Sampai nanti ya kebersamaan kita di jam 11 siang. Jadi jangan kemana-mana, tetap atensi di 96,9 FM Melko Gear Radio Bali.

Karena kalau misalkan berbicara soal rencana, ya masing-masing orang juga pastinya punya rencananya masing-masing ya. Entah itu menyelesaikan pekerjaannya ataupun malah menjaga kesehatan fisiknya pastinya. Dan untuk Anda nih yang mungkin kali ini berencana ingin fokus untuk aktivitas fisiknya ataupun ingin fokus untuk berolahraga, semoga rencana tersebut pastinya cepat terrealisasikan ya, dan juga berjalan dengan sesuai apa yang Anda rencanakan. Dan memang aktivitas fisik itu sering dianggap sepele ya, karena memang banyak sekali orang yang memang merasa cukup sehat tanpa olahraga yang rutin. Jadi ya memang merasakan bahwa saya sepertinya sudah sehat dan tidak perlu untuk yang namanya aktivitas fisik, minimal ya olahraga dan lain sebagainya ya. Padahal tubuh yang memang jarang bergerak itu lebih rentan mengalami berbagai masalah kesehatan. Ya mulai dari pastinya berat badan yang

agak sedikit ke kanan ya, alias naik juga. Dan kalau misalkan memang sudah mulai ada kenaikan berat badan, pasti otomatis tubuh akan mudah sekali untuk lelah. Dan selain itu juga pastinya sering merasakan yang namanya nyeri sendi, hingga risiko penyakit kronis yang memang dapat muncul akibat kurangnya aktivitas fisik. Dan kondisi ini memang semakin sering terjadi karena gaya hidup modern zaman sekarang ya, membuat banyak orang duduk terlalu lama, apalagi bekerja di depan komputer, sampai-sampai memang lupa untuk yang namanya bergerak ataupun sekedar jalan kemana, seperti itu ya. Dan selain itu juga penggunaan kendaraan untuk jarak dekat maupun jarak jauh, hingga kebiasaan bermain ponsel itu membuat tubuh menjadi minim untuk digerakkan. Akibatnya metabolisme itu menjadi melambat dan juga kebugaran tubuh pastinya akan lebih menurun lagi. Ya, solusinya apa nih Kori? Ya, solusinya jadi untuk memahami pentingnya aktivitas fisik itu menjadi memang langkah awal untuk menjaga kesehatan jangka panjang Anda. Dan aktivitas fisik ini tidak selalu berarti olahraga berat ya, seperti contohnya angkat beban ataupun olahraga-olahraga berat lainnya yang menurut Anda berat, seperti itu ya. Jadi contohnya saja ataupun contoh simpelnya saja, yaitu jalan kaki ataupun kalau ada waktu luang ya, bersepeda. Dan juga yang paling simpel nih Alkogers, dan juga menguntungkan Anda dan juga menguntungkan anggota keluarga di rumah, yaitu membersihkan rumah ataupun naik tangga. Ini juga termasuk aktivitas yang memang bermanfaat bagi tubuh Anda. Dan untuk lebih lengkapnya lagi di ajang Wacana Seputar Wanita kali ini, di edisi hari ini, hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026, Kori Purnama akan membahas seputar pentingnya aktivitas fisik untuk menjaga kesehatan tubuh Anda. Dan bukan hanya itu saja Alkogers, saya juga akan menemani ruang dengar Anda dengan single-single acik dari Belantika Musik Indonesia, pastinya koleksi dari Alkogers Radio Bali. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap atensi di 96.9 Alkogers Radio Bali, sampai nanti kebersamaan kita di jam 11 siang nanti.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Ih, kamu yang gitu. Ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

kembali sebelum kita membahas lebih jauh tentang aktivitas fisik dan juga manfaatnya bagi kesehatan. Mari kita samakan dulu persepsi terkait dengan apa sih itu kira-kira yang dinamakan aktivitas fisik tersebut. Nah, jadi diartikan sebagai ya memang semua gerakan tubuh yang menggunakan energi. Dan kegiatan ini pastinya melibatkan otot dan juga membantu tubuh tetap aktif sepanjang hari. Dan bentuknya juga sangat beragam nih Alkagers, mulai dari aktivitas ringan hingga olahraga dengan intensitas yang tinggi. Dan banyak juga nih ya orang yang mengira aktivitas fisik itu hanya dilakukan di tempat-tempat yang khusus saja ya, contohnya di gym ataupun di lapangan olahraga saja. Tapi faktanya aktivitas sederhana itu juga memberikan dampak yang cukup besar jika dilakukan secara rutin. Nah, sebagai contohnya mungkin seperti yang sudah saya katakan di awal nih Alkogir, seperti berjalan kaki selama 30 menit, peregangan di pagi hari, ataupun ya yang sangat simpel yaitu bermain bersama anak-anak ataupun membersihkan rumah. Dan selain itu, aktivitas fisik ini juga dapat disesuaikan dengan usia dan juga kondisi kesehatan masing-masing orang. Pastinya juga berbeda-beda ya. Contohnya anak-anak ataupun orang dewasa sampai lansia itu tetap membutuhkan gerakan aktif setiap hari agar fungsi tubuh tetap optimal dan juga tetap bekerja sebagaimana mestinya. Dan menurut rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, orang dewasa itu sebaiknya melakukan aktivitas fisik dengan intensitas sedang minimal 150 menit setiap minggunya. Dan informasi lengkapnya itu juga dapat Anda baca ataupun dapat Anda klik juga ya melalui situs resmi dari WHO sendiri. Nah, gimana nih Elka Gers, apakah masih meremehkan aktivitas fisik untuk kesehatan tubuh Anda?

0: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi Junior Project Staff, Project Engineer, Project Coordinator, Staff Building, Operasional Asset, Teknisi AC, Manager Operasional, Manager Fresh Food, Packing Fresh Food, Koordinator Toko, Admin HRD, Pengawas CCTV Head Office, Buyer, Content Creator, Administrasi, Staff Stock Opnam, IT Support, Task Force, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Satpam, Staff Gudang. Dengan penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar yakni Gatsu, Buluh Indah, Pomogan, dan lain-lain, Toko Klendis Area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Kramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, Toko Klendis Area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama bulan Oktober 2026. Lamaran juga dapat dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.
1: Radio Bali.

96,9 FM Alkoga Radio Bali. Untuk Anda yang saat ini kira-kira masih bingung mau memutuskan untuk kuliah di mana, apalagi untuk Anda yang menyukai bidang pertanian, apalagi sains dan juga teknologi, saya punya rekomendasi menarik untuk Anda Alkogers, yaitu kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Jadi Universitas Warmadewa sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Ini adalah pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan dan juga bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial dan juga berkembang. Dan berbicara soal pertanian modern nih Alkogers, itu tidak hanya tentang bercocok tanam saja, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi dan juga pastinya inovasi. Dan untuk program studinya sendiri itu sudah ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih, mulai dari agroteknologi yang memang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan juga produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan dan juga memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan untuk kurikulumnya sudah berbasis industri yang memang ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang memang siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambah. Dan yang kedua ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Di antara lain ada teknologi produksi dan juga pemuliaan, nutrisi dan juga teknologi pangan, ada juga teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan juga agrobisnis. Dan untuk kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, kebutuhan industri, kewirausahaan dan juga pastinya sosial kemasyarakatan. Dan yang ketiga nih Alkogers, ada juga program studi teknologi pangan dan juga hasil pertanian yang memang berkonsentrasi pada teknologi pangan serta hasil pertanian, berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan untuk penanganan industri pangan sudah mendukung ekowisata dan juga pengembangan produk pangan yang pastinya sudah bernutrisi, aman dan juga berkualitas. Dan yang terakhir ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang sudah berwawasan ekowisata dan sudah berlandaskan kearifan lokal segar kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Jadi prinsip ini sudah diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan juga pemasaran hasil perikanan. Dan untuk keunggulan-keunggulan lainnya nih Alkogers, jadi selain itu juga staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap yang memang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi ada profesor, ada doktor dan juga magister. Dan boleh tengok sedikit ke fasilitas kampusnya nih Alkogers, kelasnya bersih, sudah ber-AC, labnya lengkap dan juga pastinya sudah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Aduh, sudah lengkap sekali saya jelaskan ya, sepertinya tidak perlu berpikir lama lagi, putuskan sekarang juga untuk daftarkan kuliah Anda di Fakultas Pertanian, Sains, dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Dan untuk informasi lebih lengkapnya boleh Anda catat atau bisa langsung diklik di sipanmaru.warmadewa.ac.id atau juga bisa menghubungi kontak person Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081-338-665-310 atau di kontak person Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081-338-576-547.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Halo.
3: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel, udah nih Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
3: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Radio Bali, aktivitas fisik yang teratur ataupun olahraga ringan sampai dengan intensitas yang sedang secara rutin, ya ini pastinya akan bermanfaat untuk kesehatan Anda nih Alkogers. Dan salah satu penyebab utama dari penyakit tidak menular atau yang biasa disebut dengan PTM ini adalah kurangnya aktivitas fisik yang memang kerap kali dilakukan. Dan PTM ini yang memang masih menjadi istilahnya hantu ya di Indonesia, seperti contohnya penyakit diabetes ataupun hipertensi, penyakit jantung koroner, gagal ginjal dan juga stroke, dan masih banyak lagi. Ya padahal penyakit tersebut sebenarnya bisa saja dikurangi resikonya dengan banyak melakukan aktivitas fisik dalam kehidupan harian Anda. Dan tidak ada alasan lagi ya untuk Anda melakukan aktivitas fisik dari yang intensitasnya ringan, bisa Anda coba terlebih dahulu sampai sedang dan juga sampai ke berat. Jadinya bertahap ya, jangan ujug-ujug gitu ya istilahnya. Jadinya jangan yang ke berat dulu, jadi kasihan juga untuk tubuh Anda. Dan kenali juga kesehatan Anda, kenali juga bagaimana keadaan tubuh Anda yang pastinya, Alka Gers. Dan masih membahas kesehatan dan juga seputar pentingnya aktivitas fisik untuk menjaga kesehatan tubuh. Dan masih ada satu jam lagi nih kebersamaan kita, Alka Gers. Dan pembahasan kita masih cukup menarik ya, seputar olahraga dan juga aktivitas fisik. Dan saya juga masih akan menemani ruang dengar Anda dengan single-single acik dari Belantika Musik Indonesia, pastinya koleksi dari Alka Gers Radio Bali. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap atensi di 96,9 FM LKGR Radio Bali. Sampai nanti kebersamaan kita di jam 11 siang nanti.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
3: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cung.
2: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
3: Borong? Iya, ayo kita borong semua.
4: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Perlengkapan bayi, ya, Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.

96,9 FM Okogere Radio Bali. Aktivitas fisik itu pastinya menghasilkan setiap gerakan tubuh dan juga meningkatkan pengeluaran tenaga dan juga energi serta pembakaran energi. Dan aktivitas fisik itu dikategorikan cukup apabila seseorang melakukan latihan fisik ataupun olahraga selama kurang lebih 30 menit setiap hari atau minimal 3-5 hari dalam seminggu. Dan melakukan aktivitas fisik itu merupakan salah satu pilar dan juga pedoman dari gizi seimbang juga nih Okogers ya. Nah, untuk tipe-tipe dari aktivitas fisik itu ternyata dibagi menjadi 3 tipe juga nih Okogers. Jadi jangan ujuk-ujuk langsung mengambil aktivitas fisik yang berat ya. Jadi saya akan menjabarkan ya untuk 3 tipe aktivitas fisiknya, yaitu dari aktivitas ringan yang memang dapat dilakukan selama kurang dari 150 menit per minggunya. Dan berbagai bentuk aktivitas yang bisa dilakukan itu meliputi mencuci piring. Nah, ini unik nih ya. Mencuci piring, setelah itu memasak, memancing, dan juga mungkin ini bisa dikategorikan aktivitas yang memang Anda sukai ataupun hobi yang Anda sukai nih, Alkogers. Dan yang kedua yaitu aktivitas sedang. Jadi, ini dapat dilakukan sekitar 150 menit setiap minggunya. Dan untuk bentuk aktivitasnya yang dapat Anda lakukan seperti naik turun tangga dan juga kalau misalkan punya waktu luang boleh bersepeda juga, berkebun dan juga lain sebagainya, memang memakan waktu 150 menit setiap minggunya. Dan yang terakhir ini pastinya aktivitas berat nih Okogers. Jadi jenis aktivitas fisik ini dapat dilakukan lebih dari 300 menit per minggunya. Dan beberapa bentuk aktivitas yang dapat dilakukan yaitu meliputi fokusnya seperti olahraga ya, seperti sepak bola ataupun naik gunung, berenang, jogging dan juga lain sebagainya, memang membutuhkan waktu 300 menit per minggunya. Jadi harus ada perhitungannya juga ya, kalau misalkan memang belum ada, boleh Anda kira-kirakan juga nih Okogers. Dan juga untuk mendapatkan hasil dari aktivitas fisik yang lebih maksimal, itu direkomendasikan untuk melakukan dengan prinsip, ada nih ya namanya prinsip BBTT. Nah, itu singkatan dari baik, benar, terukur dan juga teratur. Jadi saya jabarkan sedikit nih Okogers. Baiknya itu ini adalah melakukan aktivitas fisik itu sesuai dengan kemampuan Anda. Benarnya ini adalah aktivitas yang dilakukan secara bertahap, mulai dari pemanasan dan juga diakhiri dengan pendinginan ataupun peregangan. Dan berikutnya yaitu T, terukur. Ini adalah aktivitas fisik yang memang diukur intensitasnya dan juga waktunya. Jadi kalau misalkan memang Anda disiplin, boleh Anda ukur waktu Anda untuk melakukan aktivitas fisik tersebut. Dan yang T yang terakhir nih Okogers, yaitu adalah terakhir, adalah aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur, yaitu yang sudah saya sempat ungkapkan ya, yaitu sebanyak 3-5 kali dalam seminggu. Nah, ini nih Okogers yang perlu Anda ingat, terutama untuk Anda yang ingin menjaga pola hidup sehat dengan memperbanyak aktivitas fisik harian.

0: 96.9.
1: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya beli.
0: More music, more fun. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Tadi kita juga sudah membahas seputar tipe aktivitas fisik ya, yaitu ada aktivitas ringan, ada juga aktivitas sedang dan juga aktivitas berat. Jadi ini disesuaikan juga dengan kemampuan serta kondisi tubuh Anda pastinya, Alkagers. Langsung saja kita membahas seputar bagaimana sih kira-kira pentingnya si aktivitas fisik ini bagi kesehatan tubuh Anda. Nah, jadi beberapa akan saya bahas satu persatu nih, Alkagers. Jadi untuk manfaatnya, yang pertama itu pastinya menjaga berat badan tetap ideal. Nah, aktivitas fisik ini juga membantu membakar kalori lebih efektif juga. Karena ketika tubuh aktif bergerak, metabolisme juga akan meningkat dan juga penumpukan lemak pastinya akan berkurang, terutama lemak jahat ya. Dan sebaliknya, kurang bergerak ini pastinya akan membuat kalori lebih mudah tersimpan menjadi lemak. Dan kondisi ini pastinya dapat memicu obesitas yang memang berhubungan dengan berbagai penyakit serius tadi. Jadi oleh karena itu, aktivitas fisik yang rutin ini sangat penting juga untuk menjaga keseimbangan berat badan. Bahkan olahraga ringan yang dilakukan konsisten dapat memberikan hasil yang terbaik untuk kesehatan Anda.

0: El Cougar Radio Bar.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! 96.9.

aktivitas fisik juga terlihat dari kemampuan mencegah penyakit kronis. Nah, orang yang aktif bergerak itu memiliki resiko lebih rendah terkena diabetes tipe 2, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan juga penyakit stroke. Nah, selain itu, Alkogers, olahraga juga membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil karena aliran darah juga menjadi lebih lancar, sehingga kerja jantung juga pastinya akan lebih optimal. Dan aktivitas fisik teratur juga dapat membantu Anda untuk meningkatkan kadar kolesterol baik atau yang kerap disebut dengan HDL. Dan pada saat yang sama, kadar kolesterol jahat itu pastinya akan cepat menurun di dalam diri Anda.

0: 96.9 El Cobra Radio Bali.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
0: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah El Koga FM.

sadar ataupun tidak nih Oka Gers, bahwa yang namanya ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana dan juga di berbagai bidang apa saja. Nah, sebagai contohnya saja, jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu pembuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis ataupun wirausaha. Dan untuk Anda yang mungkin saat ini ingin mendalami ilmu manajemen, jangan ragu lagi untuk langsung saja kuliah di STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali. Jadi STIMI Handayani ini merupakan kampus manajemen yang terbaik di Bali. Yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan juga konsisten pada ilmu manajemen, dan juga berdiri sejak tahun 1970. Ya, memang kampus legend dan juga terkenal, alumni-alumninya sudah terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses baik di Bali maupun di luar Bali. Ya, memang karena ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan juga teknologi digital tercanggih sekalipun, dan juga harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang pastinya lengkap dan juga terbukti efektif. Dan untuk Anda kira-kira yang bertanya, kira-kira kampus lokasi STIMI Handayani ada di mana, seperti itu ya. Jadi untuk lokasinya tepatnya ada di pusat kota Denpasar, yaitu di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, tepatnya di dekat SMA 2 Denpasar. Jadi untuk Anda yang rencana habis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang, tinggal satset sudah sampai ya. Dari kampus STIMI Handayani gampang untuk Anda kemanapun juga. Jadi tunggu apa lagi Elka Gears, buruan daftarkan diri Anda sekarang juga. Dan untuk informasi pendaftaran boleh langsung dihubungi via WhatsApp di nomor 082 145 666 199. Sekali lagi di 082 145 666 199.

0: 96.9.
1: Penasaran tentang kabar di Bali selama seminggu terakhir? Atau mau menambah informasi tentang apa saja yang sempat disoroti oleh masyarakat Indonesia dalam sepekan? Elkogers bisa dengerin Elkogatra, rangkuman berita asik selama sepekan di Elkoga Radio Bali. Elkogers bisa tahu berita-berita yang sempat jadi trending topik selama 7 hari di Bali dan Indonesia. Sudah pasti beritanya beragam, mulai dari kriminal, olahraga, politik, pilkada, dan lain-lain. So, jangan lewatkan Elkogatra setiap Sabtu hanya di Elkoga Radio Bali.

ada beberapa yang saya bahas. Jadi selain itu, NeoCoGears yang memang belum diketahui banyak orang terkait dengan manfaat dari aktivitas fisik, terutama berolahraga, yaitu pastinya menjaga kesehatan mental dan juga ada memperkuat otot serta tulang Anda, dan juga masih banyak lagi manfaat-manfaat lainnya, terutama manfaat untuk jangka panjang. Nah, jadi ini disesuaikan juga dengan kira-kira apa yang ingin Anda capai dalam kesehatan pada diri Anda sendiri. Dan kalau misalkan diambil kesimpulannya, ataupun mungkin ada yang bertanya, kira-kira sepenting apa sih aktivitas fisik dalam hidup saya, seperti itu. Jadi memang pentingnya aktivitas fisik itu tidak hanya berkaitan dengan kebugaran tubuh saja, tetapi juga kesehatan jangka waktu yang panjang, ataupun bisa dibilang investasi untuk diri Anda sendiri juga, NeoCoGears. Karena tubuh yang aktif bergerak itu memiliki resiko lebih rendah terkena penyakit kronis dan juga gangguan kesehatan mental yang kali ini juga sangat banyak juga dialami oleh terutama masyarakat kita ya. Dan selain itu, aktivitas fisik ini juga membantu menjaga berat badan, memperkuat otot, dan juga meningkatkan kualitas hidup Anda. Dan kabar baiknya lagi nih, NeoCoGears, jadi manfaat tersebut bisa diperoleh dari aktivitas yang sederhana saja yang dilakukan secara rutin, mulai untuk bergerak lebih aktif lagi setiap hari sesuai dengan kemampuan tubuh Anda. Dan jika Anda ingin berkonsultasi juga terkait dengan kesehatan ataupun kebugaran serta pemeriksaan medis lainnya terkait kesehatan sebelum memulai olahraga, kira-kira saya cocoknya olahraga yang mana nih ya dengan keadaan tubuh saya seperti ini, boleh langsung berkonsultasi ataupun mengunjungi pihak terkait seputar layanan kesehatan yang bisa Anda konsultasikan, NeoCoGears. Dan karena sudah tepat di jam 11 siang waktu di NeoCoGears di Bali, sudah tuntas juga kebersamaan kita di ajang wacana seputar wanita kali ini. Dan semoga informasi yang sudah saya hadirkan terkait dengan aktivitas fisik yang memang berguna untuk kesehatan dapat bermanfaat untuk Anda, dan juga lagu-lagu yang sudah saya putarkan semoga dapat menghibur Anda di siang hari ini. Dan langsung saja dari kawasan Kecubung nomor 27 Denpasar Bali, Kori Purnama pamit. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Kita bertemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Ma, mbaknya mana?
1: Tuh, lihat Nak E. Lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
0: Mau pinjam KTP-nya. Kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klian Banjar sini.
1: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
0: Mama, mama, di kala santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamiu atau krame tamiu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
1: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamiu di desa kita ya?
0: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamiu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
1: Berarti kalau ada hak, ada...
0: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
1: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di villa Pak Ian Karte di sebelah itu, tamiu juga kan?
0: Iya, tamiu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamiu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
1: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamiu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
2: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamiu, atau krama tamiu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
4: 96.9

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Eh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
2: 90s,

0: 96.9
1: El Cuga Radio Bali.
2: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
3: Buka padi nemisi, nguntul, ane puyung, nyeleg. Ibarat padi yang berisi, merunduk, sedangkan yang kosong, terlihat tegar. Dari sesenggakan yang sudah diartikan ke dalam bahasa Indonesia ini, memiliki makna bahwa orang yang memang pintar dan tahu segalanya akan selalu rendah hati. Tidak seperti orang angkuh yang merasa diri pintar, padahal tidak memiliki kemampuan apapun. Ini juga mengingatkan kita untuk tetap bersahaja, sekalipun sudah menjadi sosok yang ahli di bidang masing-masing.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Ini kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
0: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda. 90s.

106.9 Alkoger Radio Bali. Hai Alkoger, apa kabar ya di siang hari yang cerah, yang panas ini? Aduh, benar-benar cuacanya panas banget Alkogers. Buat Anda yang mungkin mau keluar rumah sekarang di jam 12 ini, mending pakai jaket ya. Dan jangan lupa untuk pakai sunscreen juga, itu penting banget untuk kulit ya. Dan buat Anda yang mungkin lagi santai-santai di rumah, tenang aja, gak sendirian lagi kok. Karena siang hari ini Dehi udah siap banget untuk menemani apapun aktivitas Anda di ajang High Noon pastinya ya. Pastinya nanti Devi juga bakal ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol santai, sekaligus akan ada beberapa informasi yang Devi sampaikan nantinya. Dan gak kerasa juga ya Alkogers, sekarang itu sudah awal bulan yang baru, awal bulan Oktober. Jadi gak sabar untuk menanti-nanti apakah ada kebahagiaan yang baru ya di bulan ini. Semoga rezeki semakin lancar, kebahagiaan itu berdatangan. Pokoknya di bulan ini dan bulan-bulan berikutnya itu selalu happy lah ya moodnya. Dan pokoknya setun terus Alkogers, karena Devi bakal menemani Anda sampai nanti di jam 2 siang.

96.9 Alkoger Radio Bali. Siang-siang begini tuh enaknya memang santai-santai ya Alkogers. Tapi buat Anda yang masih bekerja, tetap semangat ya. Nah biasanya kalau lagi santai-santai tuh pasti ada aja yang dipikirin ya. Misalnya kayak mikirin rumah, terus mikirin kerjaan gitu kan. Atau mungkin ada yang lagi bingung mikirin mau kuliah di mana. Nah, buat Anda yang masih cari-cari tempat kuliah, terus Anda tuh punya minat di bidang sains, di bidang teknologi dan juga inovasi, tapi masih bingung mau kuliahnya di mana, tenang, karena Devi ada rekomendasinya. Devi rekomendasikan Anda berkuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Kenapa? Karena Unwar sendiri pun bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Yang logis lah ya, buat Anda yang ingin punya karir stabil, kemudian berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Sudah ada 4 program studi terakreditasi unggul yang bisa banget Anda pilih. Yang pertama ada agroteknologi. Di sini Anda akan berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan serta pangan. Yang pastinya itu semua memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Kemudian yang kedua ada peternakan. Di sini nantinya Anda akan mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, kemudian ada nutrisi dan teknologi pakan, lalu ada teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kemudian yang ketiga ada teknologi pangan dan hasil pertanian. Nah di sini nantinya Anda akan berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan yang terakhir ada perikanan. Di sini Anda akan berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Jadi prinsip-prinsip ini sudah diimplementasikan juga ke setiap mata kuliah. Mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kemudian Anda juga harus tahu keunggulan lainnya. Yang pertama, staf pengajarnya itu terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, dokter, dan magister. Kemudian Anda juga harus tahu fasilitas kampusnya, karena kelasnya itu bersih, ber-AC, kemudian laboratorium pembelajaran dan penelitian itu juga lengkap banget Alkogers, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat pastinya ya. Jadi Anda gak perlu mikir lama lagi, putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya catat ya, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda juga bisa hubungi di nomor 081-338-665-310 atas nama Insinyur Iwayan Sudiarte, atau Anda juga bisa hubungi di nomor 081-338-576-547 atas nama Dr. Inengah Mulyarte. Jadi tunggu apa lagi? Kalau masih bingung, buruan daftar di Universitas Warmadewa.

96.9 Alkogia Radio Bali. Di awal bulan yang baru ini rasanya tuh kayak pengen meriset-riset barang-barang yang baru ya Alkogers. Ya gak jauh-jauh dari belanja lah. Siapa sih yang suka belanja kan? Apalagi kalau sudah cair langsung belanja itu pasti rasanya enak banget Alkogers. Nah buat Anda yang di awal bulan yang masih baru ini ya, sudah ada rencana mau belanja bulanan, mau belanja dalam jumlah yang banyak tapi gak mau dompetnya tuh langsung keset gitu kan, tenang aja Alkogers, makanya Anda tuh belanjanya itu di Klendis ya. Karena di Klendis ini selain tempat yang luas, cabangnya itu ada di mana-mana. Barang-barang yang dijual itu juga lengkap, mulai dari kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak, kebutuhan di dapur, sampai cemilan-cemilan yang pastinya bisa banget menemani aktivitas Anda sehari-hari. Di Klendis ini juga menjual barang-barang dengan harga-harga yang terjangkau pastinya. Apalagi di setiap bulannya Klendis ini selalu ngadain promo. Nah, sebelum Anda semakin penasaran, mending Devi langsung spill aja kali ya. Ada SGM Explore Vanilla Madu ya, yang isi 900 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.600. Kemudian ada Bebelak Gold 3 madu yang isi 700 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp17.000. Lalu ada Nutrilon Royal Vanilla yang isi 1.800 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp25.000. Kemudian ada Perfection Chicken Nugget yang isi 500 gram mendapatkan harga sebesar Rp29.000. Kemudian ada Listerine Multi Protect Healthy Break yang 250 ml mendapatkan potongan harga sebesar Rp3.700. Kemudian ada sabun cuci muka Clean and Clear itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.500. Dan yang terakhir ada Garuda Rosta Panggang yang isiannya 95 gram itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp1.500. Itu baru setengahnya aja Alkogers. Buat Anda yang pengen belanja lebih banyak lagi, mending Anda langsung aja datang ke Klendis. Ingat, kalau datangnya ke Klendis, lihat-lihat promonya di Klendis, belanjanya juga harus di Klendis, karena di Klendis yang terlengkap dan termurah.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, 1 tahun F&B Service, bartending, housekeeping, culinary, dan front office service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Watch that. I need some music.
2: Rock. Yeah. You are listening.
3: 96.9.

96.9 Alkogia Radio Bali. Kalau mau menjadi seorang business owner atau mau bekerja menjadi pegawai negeri atau pegawai perusahaan, hal pertama atau langkah pertama yang harus Anda lakukan itu adalah menguasai ilmu manajemen. Ya gak sih Alkogers? Karena saya yakin banget kalau ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas. Jadi ilmu ini bisa dipakai kerja di mana-mana aja, di berbagai bidang apa aja gitu kan. Jadi buat Alkogers yang masih bingung untuk mempelajari ilmu manajemen ini di mana, supaya bisa menguasai ilmu ini di mana gitu kan, Anda masih bingung cari-cari tempatnya, di Bali itu sudah ada kampus manajemen terbaik di Bali loh Alkogers. Salah satunya ada di STIMI Handayani. Jadi ini adalah kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali. Ini adalah kampus yang pertama, yang paling legend, paling fokus, paling spesialis, dan pastinya konsisten pada ilmu manajemen. Kampus ini sudah berdiri sejak tahun 1979. Jadi sudah terlihat ya kalau ini adalah kampus legend dan terkenal sekali dengan alumni-alumninya yang terbukti sukses. Terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Kenapa? Ya karena ilmu manajemen ini sangat diperlukan sekali dalam pekerjaan apapun. Bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun itu harus diatur dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Buat Alkogers yang belum tahu lokasi kampus STIMI Handayani ini ada di mana, tenang, Devi kasih tahu. Untuk lokasi kampusnya itu ada di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, atau lebih tepatnya itu ada di ujung Jalan Sudirman dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi nanti Anda bisa searching-searching lah ya di Google Map. So, abis kuliah Anda mau nge-mall bisa banget Alkogers, mau lanjut nugas sama teman-teman juga bisa, mau hangout apalagi bisa banget. Bahkan sehabis kuliah mau lanjut kerja bisa, gampang tinggal sat-sat aja ya. Jadi dari kampus STIMI Handayani gampang kemana-mana. Ayo buruan daftar. Untuk info pendaftarannya Anda bisa hubungi di nomor

nomor WhatsApp 082-145-666-199. Sekali lagi, 082-145-666-199.

96.9 Alkogea Radio Bali. Satu single dengan judul The Glory of Love sudah membawa kita di satu jam pertama ajang High Noon edisi hari ini ya Alkogers. Gak kerasa banget ya, ternyata udah satu jam Devi Kartika menemani ruang dengar Anda. Tapi buat Alkogers yang baru aja bergabung, selamat bergabung. Tenang, belum ketinggalan banyak kok, karena masih ada lagi satu jam waktu kebersamaan kita. Yang pastinya Devi masih dong menemani ruang dengar Anda ya, supaya Anda juga merasa ditemani di siang hari bolong begini Alkogers. Pokoknya apapun aktivitas Anda, Devi masih siap banget menemani ya. Dan buat Anda yang mungkin masih dalam perjalanan, tetap hati-hati di jalan, tetap utamakan keselamatan ya. Dan buat Anda yang lagi santai-santai di rumah, tenang aja, Devi masih nemenin sampai nanti di jam 2 siang. Stay tune terus.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

106.9 Alkoger Radio Bali. Ketika daun-daun tanaman Anda di rumah itu sudah mulai berubah warna, jangan langsung buru-buru nyalahin diri sendiri karena terlalu banyak ngasih air, ataupun langsung mikir tanaman Anda tuh bakal kenapa-napa ya Alkogers. Karena ada beberapa hal lain yang mungkin sering kita lupakan dan mungkin kurang kita perhatikan gitu ya. Misalnya yang pertama, Anda salah menyiram. Jadi kebanyakan atau kekurangan air itu sama-sama aja bisa bikin daunnya menguning. Ya dimana-mana kalau misalnya yang berlebihan itu juga gak baik ya Alkogers. Dan penyiraman yang tidak konsisten itu ternyata juga bisa bikin daunnya mengerut dan muncullah bintik-bintik coklat di daunnya. Kemudian tanaman yang minim dengan cahaya matahari itu bisa aja bikin daun menguning, terutama bagian yang membelakangi sumber cahaya matahari. Jadi tipsnya, Anda bisa putar pot Anda seminggu sekali supaya semua sisi daun-daunnya itu bisa dapat cahaya dengan baik ya. Kemudian yang ketiga, bisa jadi tanaman Anda diserang hama. Jadi semacam kutu daun, kemudian tungau dan laba-laba itu bisa aja ngisap getah tanaman. Ya akibatnya daun Anda akan menguning dan muncullah bercak-bercak. Kemudian ada kekurangan nutrisi Alkogers, jadi air, tanah dan cahaya matahari itu bisa aja berdatangan gitu kan, langsung kenain si tanaman ataupun daun-daunnya. Tapi kalau misalnya itu nggak seimbang, itu bisa aja bikin tanaman Anda kekurangan nutrisi. Dan yang terakhir, ketika Anda memindahkan tanaman dari satu pot ke pot yang kedua, terus Anda merasa, aduh kok daunnya menguning ya. Nah, itu bisa jadi karena tanaman Anda lagi beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Jadi semuanya itu memang butuh proses Alkogers, tapi bukan berarti ketika Anda melihat daun-daun tanaman Anda menguning, bukan berarti itu artinya mati ya. Bisa jadi itu proses mereka beradaptasi dengan lingkungan yang baru.

96.9 Alkogel Radio Bali. Ada gak sih dari Anda yang sekarang tuh lagi menjalankan program diet, Alkogers? Kira-kira program dietnya itu tipe yang diet ekstrim atau yang biasa-biasa aja? Karena ada loh beberapa orang yang menjalankan program diet itu sampai yang seharian tuh gak makan-makan apa gitu kan. Terus seharian itu cuman minum air putih aja, atau bahkan bisa makan buah aja. Nah justru hal-hal yang seperti itu tuh sebenarnya yang bahaya ya Alkogers. Dan bahkan kalau misalnya dietnya seperti itu justru akan membuat dietnya itu gagal. Nah, tapi buat Alkogers yang lagi menjalankan program diet tapi masih pengen makan roti, makan yang manis-manis gitu kan, tenang Alkogers, sebenarnya makan roti ketika Anda lagi diet itu boleh-boleh aja, asal Anda tahu caranya. Nah, yang pertama Anda harus membekukan dulu rotinya, kemudian Anda bisa panggang kemudian ya. Jadi Anda bisa simpan rotinya di dalam freezer semalaman, kemudian ketika Anda ingin makan Anda bisa panggang dulu, karena ternyata roti yang dipanggang itu akan sedikit menaikkan gula darah dibandingkan roti yang masih fresh ya Alkogers. Kemudian Anda bisa mengkonsumsi roti ini di paling akhir, jadi setelah Anda makan nasi, makan sayur, lauk, protein, terus sekitar kurang lebih 10 menit lah baru Anda konsumsi rotinya. Bonus dari Anda makan roti di paling akhir ya, setelah makan itu Anda akan mendapat bonus, rasa lapar Anda juga akan lebih tertahan ya. Kemudian yang ketiga, Anda bisa meminum cuka apel sebelum makan roti. Jadi cukup 1-2 sendok makan cuka apel dalam 1 gelas air, kemudian Anda bisa minum sebelum makan roti. Dan yang terakhir, jalan kaki setelah makan roti. Jadi sehabis makan jangan langsung rebahan dulu Alkogers. Jalan kaki lah, jalan kaki santai sekitar 10-15 menit, kemudian mulailah secepatnya setelah Anda selesai makan yang manis-manis, apalagi buat Anda yang lagi diet. Kenapa? Karena otot-otot yang bergerak itu akan memakai glukosa dari darah sebagai energi. Jadi gula darah Anda tidak akan sempat melonjak tinggi nantinya. Jadi cukup jalan santai aja, nggak perlu sampai ngos-ngosan, yang penting adalah gerak jalannya gitu kan, supaya diet Anda jalan dengan lancar, badan jadi singset langsing ya, hidup juga lebih enjoy Alkogers. Tapi Anda juga perlu tahu ya, perlu tahu batasan ketika Anda mengkonsumsi roti, terutama roti-roti yang isi gula-gula ataupun pemanis-pemanis lainnya, supaya dietnya lancar. Dan jangan lupa lagi satu, tetap rutinkan dengan berolahraga.

96.9 Alkogia Radio Bali. Kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada, kita harus memperhatikan apapun barang-barang yang kita bawa ya Alkogers. Karena jangan sampai ketika suatu hari nanti Anda pergi ke luar negeri, Anda membawa barang-barang yang justru di sana itu akan bermasalah. Nah, karena ada beberapa negara yang tidak memperbolehkan Anda membawa barang-barang ya, beberapa barang-barang supaya tidak bermasalah nantinya di sana. Contohnya deh, di negara India, jadi warga asing dilarang membawa atau menggunakan telepon satelit tanpa izin Department of Telecommunication, dan perangkat yang ditemukan akan disita sekaligus pemiliknya itu akan diproses hukum. Kemudian kita lanjut ada di Taiwan. Nah, di Taiwan warga negara asing itu dilarang membawa produk daging, terutama babi ya, karena itu akan dikenakan denda sebesar 200 ribu TWD untuk pelanggaran pertama, kemudian dilanjut dengan 1 juta TWD untuk pelanggaran berikutnya. Itu berlaku untuk semua kewarganegaraan ya Alkogers. Kemudian kita lanjut ke Maladewa. Nah, wisatawan asing di sini tuh dilarang membawa minuman beralkohol, kemudian tidak boleh juga membawa produk babi, kemudian gak boleh membawa senjata api, itu sudah pasti ya, dan patung-patung untuk ibadah pun tidak diperbolehkan di sini ya, termasuk alkohol yang dibeli ketika Anda sedang transit di duty free itu juga tidak boleh ya. Dan yang paling bikin Devi kaget ya Alkogar, ternyata sekedar membawa kantong plastik di Kenya itu ternyata bisa berujung denda hingga jutaan shilling, atau bahkan bisa sampai ke hukuman penjara, termasuk kantong belanja dari duty free. Jadi benar-benar ya Alkogar, beberapa negara tuh memang ada aturan-aturan yang mungkin kita tuh ngerasa kok aneh banget ya, kok ribet banget ya. Tapi dimanapun kita berada, pastikanlah Anda mengikuti aturan yang sudah ada Alkogar, supaya ketika Anda ingin jalan-jalan ke luar negeri, perjalanan Anda akan semakin aman nantinya.

0: Suatu hari di sebuah kontrakan.
1: Eh kakak, kok punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
2: Gak punya gue.
1: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
2: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
1: Kalau lagunya...
2: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
1: Kalau lagunya...
2: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
3: Number 1 Top Airplay.
4: Request 96.9
3: El Koka Radio Bali.
5: Standing in a crowded room.
1: Ini apa kakak?
2: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Koga Radio Bali.
6: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Koga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Kogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Koga Radio Bali.
7: Please back away from your radio.

107.9 Alkogia Radio Bali. Pernah gak sih Anda merasa atau berada gitu ya di fase ketika Anda tuh tahu harus mengerjakan apa, mengerjakan sesuatu, bahkan sudah berkali-kali untuk ngingetin di dalam kepala, tapi Anda tuh malah memilih untuk menunda. Nah, pernah gak sih seperti itu Alkogers? Jadi Anda lebih memilih untuk scroll-scroll handphone, terus memilih untuk main game dulu, ataupun buka aplikasi-aplikasi untuk menghindari tugas-tugas. Nah, masalahnya biasanya rasa lega dari menghindari suatu tugas itu biasanya hanya sementara aja, Alkogers. Setelah itu tugas-tugas Anda masih ada, kemudian deadline juga akan semakin dekat, dan pastinya rasa bersalah itu mulai muncul. Jadi kayak ngerasa, aduh kenapa ya aku malas banget, kenapa ya aku nggak ngelakuin dari tadi. Nah, seperti itu tuh pasti ada, Alkogers. Jadi kalau misalnya Anda ada berada di fase seperti ini, mungkin Anda bisa tanyakan kepada diri sendiri, kenapa sih aku, apa sih yang sebenarnya membuat aku malas seperti ini ya. Dan kalau misalnya kebiasaan-kebiasaan menunda itu sudah sangat mengganggu aktivitas, sudah mengganggu pekerjaan Anda, atau bahkan mengganggu pendidikan, hubungan, ataupun membuat Anda terus-menerus merasa tertekan, mungkin Anda bisa datang ke psikolog, Alkogers, untuk Anda itu bisa memahami pola-pola yang terjadi dan mencari nih strategi apa ya yang sebenarnya bisa aku lakukan supaya aku bisa nih menghindari rasa malas, rasa menunda-nunda supaya kerjaan yang lainnya nggak numpuk akhirnya.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Ma, mbaknya mana?
3: Tuh, lihat Nak E. Lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
2: Mau pinjam KTP-nya. Kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klian Banjar sini.
3: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
2: Mama, mama, di kala santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamiu atau krama tamiu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
3: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamiu di desa kita ya?
2: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamiu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
3: Berarti kalau ada hak, ada...
2: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
3: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di Villa Pak Ian Karte di sebelah itu, tamiu juga kan?
2: Iya, tamiu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamiu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
3: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamiu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
4: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamiu, atau krama tamiu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
0: 96.9

106.9 Alkogiar Radio Bali. Satu lagu dengan judul Bahagia Itu Sederhana sudah membawa kita ke penghujung ajang High Noon di edisi hari ini, Alkogers. Terima kasih banget untuk Anda yang sudah atensi dari jam 12 siang tadi sampai di jam 2 siang hari ini. Apapun aktivitas Anda, semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar ya. Dan untuk mengawali bulan Oktober ini, ayo kita sama-sama afirmasi, Alkogers. Semoga kebahagiaan selalu berdatangan, hidup selalu bahagia. Pokoknya apapun aktivitas yang akan dilakukan di bulan ini dan bulan-bulan selanjutnya itu bisa berjalan dengan lancar ya. Dan Alkogers, karena ini juga sudah pukul 2 siang, waktunya Devi Kartika pamit. Kita bisa ketemu lagi di lain waktu ya. Langsung aja akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and goodbye.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
2: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
2: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
2: Ini El Koga Radio Bali.

Dati 6.9 Okage Radio Bali, Kiki Widanti hadir lebih awal siang hari ini di ajang BISIK bersama Universitas Warmadewa.

0: 96.9 Alkoger Radio Bali. Selamat siang Alkogers. Jumpa lagi ya kali ini bersama Kiki Widanti. Hadir lebih awal setiap hari Kamis Alkogers. Dan seperti biasa, kalau sudah seperti itu artinya akan ada ajang bisik ya, alias bincang asik. Sore hari ini sudah hadir di hadapan saya ada mahasiswa dari Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Suarmadewa. Kita sapa dulu deh, selamat siang atau sore nih ya, siang?
1: Selamat siang.
0: Siang
1: selamat
0: ya, siang. Masih siang ya, oke. Okay. Di sini sudah hadir dua narasumber Alkogers ya, yang akan berbincang bersama kita untuk satu jam ke depan sampai nanti tepatnya jam 4 sore tentang nelayan di tengah perubahan iklim ya, ketika suhu laut mengubah daerah penangkapan ikan. Ini seru banget Alkogers ya, mengingat sekarang kan permukaan laut itu sudah semakin tinggi dari daratan ya, terutama ya kak ya. Saya panggil kakak nih kayaknya lebih apa namanya, biar lebih seumuran gitu ya, seangkatan. Oke deh, untuk narasumber kita yang pertama ada siapa nih kak?
1: Perkenalkan, nama saya Noventius Manek, biasa dipanggil Noven. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Suarmadewa, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi. Di Manajemen Sumber Daya, kita banyak belajar mengenai konservasi perairan, terus ada ilmu lingkungan, ada budidaya perikanan, dan salah satunya ada lagi teknologi penangkapan ikan.
0: Banyak ya kak ya, berarti ya. Oke, udah semester berapa nih kak?
1: Semester akhir kak.
0: Semester akhir, ya. Semester akhir itu 5, 6, 7?
1: 7.
0: 7, oke. Udah semester 7, bentar lagi mau skripsian ya.
1: Iya, ada sementara untuk skripsian.
0: Sudah skripsian berarti?
1: Ada proposalnya.
0: Oh proposal, ya. Wah mantap, sebentar lagi lulus nih.
1: Amin, amin.
0: Oke, terima kasih kak Noven. Selanjutnya ada narasumber kita yang kedua, bisa diperkenalkan kakak.

0: Baik, perkenalkan, saya Samuel Fatihah, merupakan mahasiswa Universitas Suramadewa dari Fakultas Pertanian, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Tentu mempelajari dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan ini cukup luas, baik mencakup dari konservasi maupun perikanan, terutama pemberdayaan terhadap nelayan pesisir. Di tengah apalagi dengan hasil tangkapan begitu kurang, kita bagaimana pemberdayaan terhadap masyarakat pesisir itu sih yang kita pelajari.
1: Oke, berarti memang luas banget bidang ilmunya ya Kak ya. Jadi di manajemen sumber daya perairan itu konsentrasinya kalau tadi bisa saya simpulkan dari penjelasan kakak-kakak ini, ada konsentrasinya pengembangan ekonomi biru gitu ya Kak ya.
0: Iya betul. Iya, benar.
1: Oke, luar biasa sekali Alkogers. Nah, untuk selanjutnya di sini sudah ada Kak Noven dan Kak Samudra tadi ya. Wah, pas banget nih pembahasan kita ya. Oke, ini kan topik kita hari ini tuh adalah tentang nelayan di tengah perubahan iklim gitu Kak ya. Ketika suhu laut itu mengubah daerah penangkapan ikan, khususnya suhu permukaan laut dan kaitannya dengan aktivitas perikanan tangkap. Topik ini kan memang penting banget Kak untuk dibahas, karena kondisi laut itu memang punya pengaruh terhadap kehidupan dan juga aktivitas nelayan ya. Itu bagaimana tuh Kak, bisa dibantu jelaskan ya terkait hal itu gitu.
2: Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai perubahan kondisi laut, khususnya suhu permukaan laut serta kaitannya dengan aktivitas penangkapan ikan. Topik ini penting untuk dibahas karena kondisi laut memiliki pengaruh terhadap kehidupan dan aktivitas nelayan, terutama dalam menentukan waktu, lokasi, serta strategi penangkapan ikan. Melalui pembahasan ini, kita akan melihat bagaimana perubahan suhu laut dapat mempengaruhi keberadaan ikan dan pada akhirnya turut menentukan hasil tangkapan nelayan.
1: Berarti kalau sudah seperti itu ada kaitannya dengan perubahan iklim dan juga kondisi laut gitu ya. Dan saya penasaran nih Kak, mulai dari hal yang paling dasar dulu ya Kak ya. Sebenarnya ya, apa sih Kak hubungan antara perubahan iklim dengan kondisi laut? Mesti siapa nih yang jelasin nih? Kak Noven dulu ya.
2: Saya
1: sweet dulu. Oke.
2: Baik Kak. Kalau kita berbicara mengenai atau tentang perubahan iklim, itu dampaknya itu tidak hanya terjadi di daratan. Biasanya tuh kalau kita tahu itu kan masyarakat umum, mereka tahunya itu kalau perubahan iklim itu terjadinya itu di darat saja, seperti kekeringan.
1: Betul. Ya.
2: Mereka itu kurang tahu bahwa perubahan iklim ini terjadi juga di lautan.
1: Oke, baru pertama dengar juga. Lalu?
2: Tapi itu juga salah satu perubahan yang dapat di kita salah satu perubahan yang dapat kita amati di apa laut itu adalah salah satu ini perubahan suhu permukaan laut atau yang kita kenal dengan istilah sea surface temperature. Itu istilahnya itu dalam bahasa kita mata kuliahnya itu oseanografi Kak.
1: Oseanografi. Oke.
2: Atau biasa disebut dengan SST.
1: SST. Ya. Oke.
2: Lebih sederhananya lagi itu SST merupakan suhu yang terdapat pada perubahan permukaan laut dan menjadi salah satu faktor penting bagi kehidupan organisme laut termasuk ikan.
1: Oke. Berarti perubahan iklim itu berdampak juga ternyata terhadap biota laut, terutama terhadap ikan gitu ya. Oke, jadi memang kalau kita lihat itu kan sepemahaman saya nih orang awam ya Kak ya, ikan itu kan jenisnya berbeda-beda ya. Itu gimana tuh Kak?
0: Jadi begini Kak, setiap ikan tuh mempunyai suhu tertentu untuk berkembang biak ataupun untuk kehidupannya. Nah dengan kondisi lingkungan tertentu sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Kadang kan suhu permukaan laut ketika terjadi seperti tadi perubahan suhu atau perubahan iklim, nah otomatis ikannya akan mencari tempat ternyaman.

0: namanya, okay. Di mana suhu yang sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Mm-hmm. Apalagi kan hewan berdarah dingin harus butuh penyesuaian suhu yang aman untuk dirinya. Mm-hmm. Nah, tentu ketika perubahan suhu laut itu makin berlangsung begitu lama, ya otomatis ikan harus bermigrasi ke tempat yang aman. Mm-hmm. Ya, kira-kira seperti itu, Kak.
1: Itu migrasinya itu kira-kira sementara kah atau selamanya, Kak?
0: Ya itu nanti tergantung kembali ke pemulihan suhu permukaan laut. Nah, suhu permukaan laut kan tidak stagnan ya, Kak. Mm-hmm. Tetapi mm-hmm. dia kan polanya terus terus berputar, mm-hmm. ya. Jadi kadang berubah, kadang normal, kadang tinggi.
1: Sama ya. Seperti di darat ya, gitu betul. Ya. Ada panas, kemudian kekeringan, kayak gitu-gitu mm-hmm. ya, Kak ya. Jadi memang setiap jenis ikan itu ternyata punya kondisi lingkungan tertentu, ekogers yang memang sudah sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Dan tadi sudah dijelaskan juga oleh Kak Samudra bahwa perubahan suhu laut itu tidak selalu berarti ikan itu langsung menghilang ya. Migrasinya hanya sementara gitu ya, Kak ya. Tapi memang perubahan kondisi lingkungan itu bisa mendorong ikan bermigrasi atau berpindah menuju wilayah yang memiliki kondisi lebih sesuai dengan kebutuhan hidupnya ya, tadi ya, gitu ya. Seperti itu algaers. Nah, ini menarik sekali untuk dibahas tentang suhu laut, bagaimana suhu laut itu mengubah daerah penangkapan ikan ya kan, biar kita enggak komplain terus kok ikan ini enggak ada, ikan itu enggak ada gitu kan kalau dicari-cari. Itu akan kita bahas ya, Kakak-kakak, Kak Noven dan juga Kak Samudra. Tapi jangan dijawab dulu, kita dengerin satu lagu yang ini.

0: 96.9 OKG Radio Bali. Tadi kita sudah membahas tentang apa sih sebenarnya hubungan antara perubahan iklim dengan kondisi laut. Itu sudah dijelaskan ya oleh kakak-kakak, Kak Noven dan juga Samudra, bahwa ada istilahnya dengan sea surface temperature. Kemudian ini yang menarik bagi saya itu adalah tentang ikan yang disebut migrasi alga garas. Jadi ketika suhu laut itu mengubah daerah penangkapan ikan ya. Ini menarik sebenarnya Kak, menurut saya Kak Noven dan juga Kak Samudra, kalau ikan itu kan tadi disebutkan akan berpindah ya, bermigrasi sesuai dengan kondisi bagi kelangsungan hidup mereka gitu ya. Nah, kalau ikan itu berpindah karena perubahan kondisi lingkungan, apakah hal tersebut juga menyebabkan daerah penangkapan ikan nelayan itu akan berubah?
1: Iya benar Kak.
0: Okay.
1: Jadi nelayan biasanya memiliki pengalaman dalam mengenali lokasi-lokasi tertentu yang dianggap potensial untuk menangkap ikan berdasarkan kondisi laut dan pengalaman mereka sebelumnya. Kondisi laut yang terus berubah itu dapat mempengaruhi lingkungan yang sebelumnya sesuai bagi kehidupan dan keberadaan ikan. Perubahan suhu laut dapat menyebabkan kondisi perairan menjadi kurang sesuai sehingga ikan berpotensi berpindah dan mengalami perubahan pola distribusinya.
0: Perubahan pola distribusi itu seperti apa?
2: Ya umpamanya gini Kak. Dalam suatu distribusi atau ikan dalam suatu istilahnya kelompoknya itu kadang dia itu kan bergerombolan, terutama ikan pelagis ya kita bahas di sini.
0: Ikan apa Kak?
2: Ikan pelagis, ikan pelagis. Ikan air, iya.
0: Ikan apa itu?
2: Ikan air dalam seperti tuna, tongkol, cakalang, iya.
0: Oke.
2: Di mana itu daerah penangkapan atau fishing groundnya itu ketika mengalami perubahan waktu ke waktu, sebagai contoh yang biasanya memperoleh hasil tangkapan yang cukup banyak di daerah umpamanya di Selat Bali di WPP 573 biasanya di umpamanya belum terlalu jauh. Nah dengan seiring jalannya waktu perubahan suhu permukaan laut nih, nah otomatis ikan akan mencari penyesuaian suhu yang normalnya itu. Yang umpamanya di suhunya 29 umpamanya untuk tuna 30 tetapi ketika terjadi perubahan suhu laut menjadi 35 otomatis dia akan mencari suhu yang lebih normal untuk kehidupannya. Nah di sini akan terjadi seperti yang saudara Noven bilang tadi, perubahan perubahan fishing ground untuk daerah penangkapannya itu.
0: Berarti kondisi itu menunjukkan bahwa nelayan itu nggak hanya menghadapi tantangan dalam menangkap ikan aja ya, tapi memang seperti perlu beradaptasi dengan perubahan kondisi lingkungan laut gitu Kak ya.
2: Iya betul. Ya.
0: Supaya mancing atau nangkap ikannya gitu tetap jalan gitu kan, itu kan mata pencahariannya mereka ya. Nah, kalau daerah penangkapan ikan itu berubah ya seperti yang Kakak bilang tadi, pasti ada kan dampaknya bagi nelayan Kak? Ada atau enggak sih sebenarnya?
1: Ada Kak, banyak sekali.
0: Banyak. Oke, okay. Tolong dijelaskan. Bingung apa namanya? Penasaran juga gitu.
1: Jadi untuk dampak perubahan iklim terhadap kegiatan penangkapan ini cukup beragam ya. Terutama ketika perubahan kondisi laut menyebabkan ikan berpindah ke wilayah yang lebih jauh dari daerah penangkapan yang sebelumnya. Perpindahan tersebut dapat meningkatkan jarak tempuh nelayan yang mungkin yang tadinya hanya 2 jam mungkin bisa sampai 3-4 jam.
0: Lumayan jauh juga ya pindahnya sampai 3 jam 4 jam. Oke.
1: Sehingga waktu perjalanan menjadi lebih lama serta penggunaan bahan bakar dan biaya operasional itu meningkat.
0: Betul, pasti. Iya. Terkait waktu juga, Kak.
1: Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan yang tadi saya bilang penangkapan juga dapat bertambah karena nelayan harus menempuh perjalanan yang lebih jauh sebelum mencapai lokasi untuk titik kumpul ikannya, Kak.
0: Iya, makanya itulah tantangannya gitu ya, Kak. Mungkin ada dari Kak Samudra mungkin ingin menambahkan.
2: Nah, ini yang kadang kita temukan di lapangan. Kita dari mahasiswa manajemen sumber daya perairan artinya sering ke lapangan juga. Sering melakukan diskusi ataupun tanya masyarakat di pesisir. Nah kadang nelayan itu punya pola tersendiri, Kak, untuk melakukan penangkapan ikan. Di mana berdasarkan insting atau berdasarkan pengalaman. Nah, pola ini akan diterapkan dari tahun ke tahun terus-menerus. Tetapi nelayan tidak pernah berpikir akan terjadinya perubahan suhu laut. Nah, ketika terjadi, ya otomatis umpamanya hasil tangkapan tertinggi waktu berdasarkan pengalamannya itu di bulan Oktober umpamanya. Oktober, November. Nah, pada bulan itu biasanya dia itu hasil tangkapannya banyak sekali.
0: Itu udah pasti bulan Oktober, ya, November.
2: Iya, berdasarkan pengalamannya.
0: Oke. Okay.
2: Tetapi ketika terjadi perubahan suhu laut, nah otomatis akan terjadi pergeseran di situ, Kak. Nah, ketika terjadi pergeseran itu, otomatis nelayan nih harus bingung, kan? Ini ikannya kepada kemana? Apa ikannya habis, kan?
0: Tidak mungkin
2: ya. Tetap, ya. Makanya kita dari manajemen sumber daya perairan melakukan pola pemetaan juga, Kak. Oh, mungkin banyak aspeknya memang, tetapi kita kaji berdasarkan suhu permukaan laut. Nah, ini menjadi salah satu kekuatan dasar kita, bahwasanya mungkin ini pendugaan ya, Kak. Mungkin salah satu perubahan pola penangkapan ikan terjadi karena suhu permukaan laut.
0: Oke, ada waktu tertentunya nggak sih, Kak? Misalkan suhu laut itu kan berubah kayak tadi dari 30 ke 35 gitu, itu derajat ya, Kak, ya?
1: Iya, Kak.
0: Derajat. Oke. Itu tuh ada jangka waktunya nggak sih, berapa lama perubahan waktu itu ada atau tidak?
2: Ya ada, Kak. Ya umpamanya ini contoh ketika terjadi perubahan musim dari benua Amerika, otomatis itu kan perubahannya El Nino ya, Kak. Perubahan El Nino biasanya itu kan perubahannya kadang 2 tahun sampai 7 tahun sekali. Nah, otomatis itu lama, tapi kadang kan kita ini sebagai masyarakat awam ataupun nelayan kan tidak mengetahui itu, ya jelas sih kok kenapa ikannya tahun ini kok banyak sekali, bulan ini kok banyak sekali, kok bulan ini tidak banyak. Nah, di situ ketika terjadi pengaliran suhu hangat dari benua Amerika, otomatis ngalirnya ke benua Asia di Indonesia. Di situ terjadinya welling, biasanya terjadi pada bulan-bulan suburnya itu Oktober, November, kadang Desember sampai Januari.
0: Oke, berarti bulan Oktober ini termasuk bulan subur gitu ya, ya. Banyak ada ikan. Coba nih, Elko Girls, buat Anda yang suka mancing ini bisa ya di bulan-bulan Oktober sampai Desember ya. Tapi balik lagi kepada topik Elko Girls, ini memang perubahan iklim di laut ini sangat berdampak sekali bagi nelayan ya. Dan kondisi tersebut memang menunjukkan bahwa perubahan iklim tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tapi juga berkaitan dengan aspek, banyak aspek, termasuk juga aspek ekonomi dan juga kehidupan sosial masyarakat nelayan itu sendiri.

0: 96.9 Alkagar Radio Bali. Tadi sudah banyak banget dijelasin tentang bagaimana nelayan itu punya pengalaman berdasarkan kondisi laut tertentu. Dan kali ini saya punya satu pertanyaan lagi nih buat Kak Noven dan Kak Samudra. Semoga gak bosan-bosan ya dengerin pertanyaan saya ya. Ini berkaitan dengan suhu laut dan juga hasil tangkapan, Kak. Kan tadi Kakak bilang bahwa di bulan Oktober, November, Desember itu ikan itu lebih banyak gitu ya, terkait dengan perubahan iklim dan juga suhu di laut gitu. Nah, kalau kita hubungkan dengan hasil tangkapan, apakah perubahan suhu laut itu bisa digunakan untuk memahami perubahan hasil tangkapan nelayan, Kak?
1: Jadi
0: Kak Noven. Oke. Iya, oke, silakan Kak Noven.
1: Jadi untuk informasi mengenai kondisi lingkungan laut itu dapat menjadi salah satu aspek penting yang perlu kita kaji dalam penelitian perikanan. Karena kondisi lingkungan itu dapat berkaitan dengan perubahan hasil tangkapan nelayan. Penelitian perikanan tidak hanya berfokus pada jumlah ikan yang berhasil kita ditangkap, tapi juga dapat mengkaji hubungan antara kondisi lingkungan dengan produktivitas tangkapan. Jadi kita dari Warma Dewa yang tadi sudah dikatakan oleh teman Samudra tadi, kita tuh sering turun ke masyarakat pesisir. Okay. Itu kita sering wawancara, terus kita juga sering berbincang juga tentang hasil tangkapan mereka. Jadi kita ambil datanya itu juga dari pelabuhan untuk kita uji, Kak, mengenai pengaruhnya itu dengan hasil tangkapannya itu, pengaruhnya itu dengan ini suhu permukaan laut itu. Jadi setelah kita dapat itu datanya, kita olah, kita hitung hasilnya dari suhu sama hasil tangkapnya itu. Jadi nanti kita olah, setelah kita olah nanti kita hubungkan lagi di salah satu aplikasi yang namanya aplikasi Argis, Kak.
0: Argis
1: itu untuk pengolahan peta. Peta. Jadi situ nanti kita buat lokasi penangkapan ikannya.
0: Di peta di laut ya. Berarti ya. Oke.
1: Biasanya kalau kita mau hubungkan, kita mau mencari salah satu zona potensi, biasanya zona potensi penangkapan ikan itu, kita ambil datanya itu biasanya dari NASA Ocean Color. Itu ada data suhu sama data klorofilnya.
0: Dari satelit berarti itu?
1: Iya, dari satelit, okay, citra okay. Satelitnya.
0: Oke, okay, ya.
1: Klorofil.
0: Oke. Dari Kak Samudra mungkin?
2: Ya, seperti yang teman Noven bilang tadi, ketika kita berkaitan dengan menggunakan suatu parameter seperti SST, tentu bukan hanya satu parameter saja menjadi patokan. Tetapi ini sebagai bahan pendugaan kita, di mana bahwasanya ikan itu sangat berpengaruh terhadap suhu permukaannya. Karena tadi kembali lagi, ikan itu berdarah dingin dan harus menyesuaikan dengan suhu tubuhnya. Tentu kita mengukur SST itu, kita harus mengetahui itu anomali. Nah, pertanyaannya mungkin bagi masyarakat awam, apa sih anomali itu?
0: Iya, betul.
2: Ini kan sering jadi pertanyaan, anomali itu di mana suhu permukaan laut rata-rata biasanya itu harian, bulanan, nah itu berubah, Kak. Maka kita melihat nilai rentang jangka panjangnya itu berapa. Nah, maka seperti teman Noven bilang tadi, kita menggunakan Argis, kita menghitung nanti di situ suhu perharinya berapa, harinya berapa, bulan berapa, dan kita tentukan rata-ratanya. Untuk mengetahui bahwasanya terjadi pola perubahan di situ, kita kaitkan dengan distribusi hasil tangkapannya. Ketika ada produktivitas di situ dengan perubahan suhu yang tidak terlalu ekstrim, maka berarti penangkapannya ini berhasil. Namun ketika perubahan suhu itu normal tetapi hasil tangkapannya sedikit, ini perlu kita kaji lagi, ini kenapa penyebabnya itu. Ya, seperti itu mungkin, Kak.
0: Oke, berarti tadi data anomali gitu ya. Data anomali dari sea surface temperatur. Oke. Lalu kemudian itu bisa dibandingkan dengan data hasil tangkapan nelayan gitu ya, Kak ya. Oke, untuk tahu ada hubungan antara perubahan kondisi suhu laut gitu jadinya ya.
2: Iya betul.
0: Oke, dengan perubahan hasil tangkapan atau produktivitas penangkapan. Ada enggak sih Kak indikator-indikator yang dipakai gitu kan dalam analisis itu?
1: Oke. Jadi untuk indikator untuk menganalisis ini perubahan suhu ini Kak. Mm-hmm. Biasanya itu kita kan tadi sudah dijelaskan oleh teman samudra bahwa kita cari dulu suhu ini dari permukaan lautnya itu, mm-hmm. yang tadi saya sudah jelaskan bahwa kita ambilnya itu dari satelit. Ya, jadi kita mm-hmm. olahnya nanti di ARGIS, itulah nanti kita dapat hasil rata-ratanya. Setelah kita dapat hasil rata-ratanya, kita uji lagi di Excel itu biasanya. Kita hitungnya lagi di Excel. Misalnya per bulannya itu nilai rata-ratanya itu 28 derajat. Jadi kita kaji biasanya kalau perhitungan anomali itu 10 tahun terakhir, Kak.
0: 10 tahun. Ya,
1: misalnya kita mau kaji di bulan Januari. Jadi setiap bulan Januari di 2000, misalnya di 2016, 2017, 2018 sampai 2025 kita hitung rata-ratanya. Setelah kita dapat hasil rata-ratanya dari bulan Januari selama 10 tahun ini, kita hitung lagi anomalinya itu yang istilahnya perubahan.
0: Berarti ukuran itu menggambarkan jumlah hasil tangkapan berdasarkan usaha dari penangkapan yang sudah dilakukan bertahun-tahun itu ya Kak ya, sehingga dapat membantu menunjukkan perubahan produktivitas perikanan gitu
2: ya. Begini, pada dasar seperti saudara Novel bilang tadi, jadi nanti ketika kita mengakumulasi nilai suhu permukaan laut rata-rata, contoh umpamanya dari 10 tahun terakhir, nah kita bandingkan dengan jumlah hasil tangkapan nanti produktivitasnya 10 tahun terakhir. Umpamanya kita kajian tentang ikan lemuru nih Kak. Nah mungkin sekarang kan ketika kita lihat data dari hasil penelitian-penelitian, kan kadang sekarang bahwasanya terjadi penurunan hasil tangkapan ikan lemuru di Selat Bali di BPP 573 ya.
0: Ada kodenya gitu ya.
2: Jadi, setiap daerah itu punya kodenya Kak. 573, 718, 716 ya. Nah, ketika kita tahu itu, nanti kita rata-ratakan seperti saudara Noven bilang tadi, ketika kita download di citra satelit berdasarkan data dari Ocean Color tadi, kita mengetahui rentang suhunya umpamanya harinya berapa, bulannya berapa. Nah, setelah itu kita mengetahui rata-rata

0: rata-ratanya itu. Setelah mendapatkan suhu nilai rata-ratanya itu, kita bandingkan dengan hasil tangkapannya. Hasil tangkapan produktivitasnya itu, umpamanya kan kadang kita menghitung menggunakan rumus CPU ya, catch per unit effort. Nah, di mana itu kita mengetahui upaya penangkapan jumlah tripnya itu, Pak, upaya penangkapannya berapa, kemudian dengan hasil tangkapannya berapa. Nah, ketika kita mendapatkan nilai CPU-nya, baru kita rentangkan dengan nilai suhunya itu.
1: Nah, itu yang maksud saya. Ada rumusnya enggak?
0: Ya, gitu. Ya.
1: Oke. Berarti ini sangat berkaitan banget ya dengan teknologi gitu kan, dan juga ada rumus-rumusnya. Apa tadi namanya? CPU. CPUE. Oke. Apa tuh Kak singkatannya, Kak?
2: Cats per unit effort.
0: Iya.
1: Cats per unit effort. Alpagel. Ternyata ada rumusnya yang kayak gitu ya. Nah, berarti perkembangan teknologi ini juga cukup penting ya Kak ya, dalam menghadapi perubahan kondisi laut. Dan teknologi seperti apa sih yang bisa membantu nelayan selain satelit tadi itu?
2: Jadi perkembangan teknologi saat ini tuh memberikan peluang besar dalam mendukung pemanfaatan informasi kelautan. Salah satunya melalui teknologi penginderaan jauh yang tadi kita sudah cerita banyak. Dan data satelit mampu memberikan gambaran kondisi permukaan laut dalam wilayah yang luas secara efektif, termasuk informasi tadi, sea surface temperature atau SST, yang dapat digunakan atau kita gunakan untuk mengetahui perubahan suhu dan pola kondisi perairan. Informasi SST tersebut dapat dikombinasikan dengan data hasil tangkapan yang tadi sudah dijelaskan tadi, Kak. Jadi lokasi penangkapan, musim serta kondisi oseanografi untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai daerah penangkapan ikan, Kak, yang seperti tadi pemetaannya itu kan nantinya.
1: Kak Samudra tadi ada tambahan?
0: Ya mungkin ini kita sharing langsung biasa di lapangannya, Kak. Ya. Jadi nelayan itu kan seperti biasa, Kak. Kok kenapa ikan hasil tangkapan hari ini beda, hari itu beda? Ini kenapa? Apa salah di alat tangkapnya, apa alat tangkapnya rusak atau apa kan kadang.
1: Apa ikannya habis.
0: Iya, apa ikannya habisnya. Itu sering jadi pertanyaan nelayan, kok bisa? Nah, kadang kita sebagai akademis, kita perlu kajian ini kenapa terjadi. Maka yang seperti tadi ada satu metode yaitu dengan pemetaan tadi, Kak. Kita bisa mengetahui di lintang mana, bujur mana terdapat potensi ikan di situ.
1: Oke, berarti memang penggunaan teknologi itu justru bisa jadi alat pendukung yang mengintegrasikan gitu ya, mengintegrasikan pengalaman nelayan dengan informasi ilmiah yang secara akademis gitu ya. Oke deh, terima kasih Kak Noven dan Samudra. Nanti saya mau tanya tentang bagaimana nelayan itu bisa beradaptasi dengan lingkungan yang seperti itu ya. Tapi jangan dijawab dulu, kita dengerin satu lagu miliknya Audella.
0: Okay.

0: 96.9 Alkogen Radio Bali. Kita sudah masuk di segmen terakhir nih bersama dengan Kak Noven dan Samudra membahas terkait perubahan iklim di laut ya. Sebelum kita closing nih Kak, saya mau tanya dulu kalau kondisi laut itu terus mengalami perubahan, gimana sih cara nelayan itu beradaptasi? Kan tadi Kakak bilang juga kalau sering apa turun ke lapangan, penelitian juga di situ ya. Pernah nggak sih Kak nanyain hal itu ke nelayan?
1: Ya, silakan. Sebenarnya untuk bagaimana nelayan beradaptasi. Nah, sebenarnya ini kondisi yang memang akhir-akhir dari tahun 2016 sampai sekarang memang mengalami perubahan suhu air laut itu naik, Kak. Nah, okay. Ketika itu memang untuk pencegahannya memang agak susah. Tetapi kami kadang berpikir bagaimana sih penerapannya untuk masyarakat. Efeknya ini lebih ke masyarakat tradisional, nelayan tradisional ya. Atau nelayan-nelayan kecil dengan ukuran kapal yang kadang dari 5 gross ton. Nah, kadang kita punya pemikiran atau ide kreatif dari mahasiswa terutama di Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Kadang kita berdiskusi dengan dosen bagaimana kita melakukan suatu perubahan, yaitu dengan teknik sirensing atau membuat apartemen fish untuk ikan. Ya, ini cukup menarik sebenarnya, Kak. Tetapi ini tetapi ini perlu kolaborasi antara dari akademis dan pemerintah. Terutama dari dinas perikanan terkait ya, Kak. Nah, kenapa begitu? Di mana? Karena perubahan suhu permukaan laut kita tidak tahu akan terjadi sampai kapan.
0: Betul.
1: Dan dia tidak bisa diprediksi kapan El Nino itu datang. Nah, ketika kita sudah mengetahui itu, apa sih untuk masyarakat ini kita siapkan untuk nelayan-nelayan kecil ini? Nah, makanya kami ada namanya budidaya KJA, umpamanya nih, Kak, ini ide kreatif kita dari mahasiswa, tapi memang sampai sekarang belum terrealisasikan karena belum melakukan kolaborasi yang sama ataupun dengan pemerintah terkait ya, Kak.
0: Okay.
1: Ya, umpamanya kita budidaya ikan demersal, Kak, ikan dasar, okay. Di mana kita budidaya dalam KJA, keramba jaring apung, umpamanya dalam suatu teluk. Nah, kita memberikan pakan terus untuk budidaya ikan ini sampai besar dengan teknik tadi, sampai ikannya berumur, ukuran beratnya itu kira-kira sudah 1 kilo. Nah, ketika kita budidaya itu selama 1 tahun, otomatis ikannya itu akan jinak. Ikan jinak dengan sendirinya, dan karena terbiasa dengan pemberian pakan tadi. Kemudian kita tebarkan ke apartemen fish-nya, Kak, untuk mereka berlindung di situ. Pemijahannya di situ, berkembang di situ. Di mana kita siapkan ini untuk masyarakat tradisional, karena nanti perubahan suhu laut itu efeknya terhadap nelayan-nelayan kecil, Kak. Untuk nelayan besar kan masih bisa untuk sampai ke samudera kan, di lintang-lintang 20-21 untuk daerah pengoperasinya. Tapi nelayan kecil gimana, Kak? Nggak mungkin dari 5 GT ke

0: Samudra pasti
1: ya, iya, dia tenggelam betul juga kan. Uh-huh. Nah itu mungkin salah satu ide kita tapi belum terrealisasikan juga kak.
0: Oke, berarti ya, mahasiswa memang punya ide kreatif seperti itu ya. Lalu bagaimana juga peran kakak nih sebagai mahasiswa manajemen sumber daya perairan itu bisa ikut berperan dalam menghadapi persoalan tersebut. Tadi kan sudah ada tuh banyak-banyak idenya, mungkin ada ide lainnya gitu kak?
2: Jadi ini ide dari saya sendiri ya kak.
0: Iya.
2: Saya tuh punya satu ide kak, di mana saya tuh berkeinginan membuat salah satu aplikasi mengenai zona potensi penangkapan ikan ini kak. Jadi itu kita, saya tuh mau tuh nelayan itu nanti kita salurkan ke misalnya koordinat penangkapan ikan zona potensi yang bagus lah, ikan dikumpul ikan yang ada itu langsung dikasih ke nelayan kak. Mm-hmm. Baik itu melalui aplikasi itu, tapi itu masih dalam rencananya saya. Iya.
0: Oke, itu kan memang sumbangsih dari kita selaku mahasiswa gitu. Yeah. Ya, mahasiswa yang kritis. Setuju saya Kak Noven dan Kak Samudra. Berarti di sini bisa saya simpulkan bahwa laut itu bukan hanya tempat untuk mencari ikan saja ya.
1: Betul, ya.
0: Tapi memang itu sumber kehidupan gitu bagi masyarakat pesisir terutama, dan punya peran penting bagi kehidupan manusia. Dan perubahan iklim itu memang bikin kita jadi perlu untuk memahami bagaimana kondisi laut yang terus berubah dan bagaimana perubahan tersebut berpengaruh di kehidupan masyarakat gitu kak ya. Oke, makasih nih kak karena udah jam juga. Dan untuk Elko Girls, kita tadi udah banyak banget berbincang dengan Kak Noven dan juga Kak Samudra, yaitu merupakan mahasiswa dari Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Swarmadewa. Dari program studi apa ya kak?
1: Manajemen sumber daya perairan kan?
0: Manajemen sumber daya perairan ya. Dan itu adalah program studi yang sudah terakreditasi unggul juga.
1: Iya betul.
0: Oke, nah. Ya. Ada 4 program studi terakreditasi unggul di Universitas Swarmadewa, khususnya Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi. Yaitu tadi sudah ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, kemudian juga memperhatikan Sustainable Development Goals ya, SDGs ya.
1: Ya,
0: oke. Mata kuliahnya apa aja kak?
1: Kalau
0: perikanan tangkap tadi ya.
1: Ya betul, perikanan tangkap, budidaya, okay, perairan, oseanografi, konservasi,
2: klimatologi.
0: Dan juga pemasaran hasil pertanian. Ya. Perikanan ya.
1: Ya.
0: Pemasaran hasil perikanan.
1: Termasuk pengolahan hasil perikanan.
0: Pengolahan hasil perikanan juga. Wah, ini luar biasa sekali. Alkogar sudah ada testimoninya langsung dari para mahasiswa di sini. Mungkin buat Alkogar yang mau lanjut kuliah terutama di bidang perairan ataupun perikanan, bisa kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Swarmadewa. Oke, terima kasih banyak Kak Noven dan juga Kak Samudra atas bincang asiknya hari ini. Semoga informasi yang diberikan juga bisa menambah wawasan bagi kita semua yang dengerin Alkogar Radio Bali hari ini ya. Kalau gitu kita tutup bisik asri ini dan kita lanjutkan ke ajang Sunset Program. Better variety, more music. 96.9 Alkogar.

ければ。 96.9

Kembali lagi bersama Kiki Widanti di Ajang Sunset Program sore hari ini. Apa gars ya. Senang banget bisa hadir lagi ke tengah ruang dengar Anda. Jadi buat Anda yang mau request dan juga kirim-kirim salam, bisa banget. Langsung aja WhatsApp ke nomor 081236155969 ataupun gabungan melalui DM Instagram @alkogafm ya. Sekarang Alkogars tulis judul lagu requestan Anda dan pastinya penyanyinya siapa, karena kadang judul lagu dan juga penyanyinya itu judul lagunya sama tapi penyanyinya berbeda gitu ya. Jadi biar lebih jelas lagi, silakan Anda tulis judul lagu, kemudian penyanyinya siapa, dan kalau misalkan ada salam-salam, boleh juga dikasih salam-salamnya buat siapa ya. Hanya sampai jam 6 sore aja, Alkogers, jadi gabungan sekarang juga bersama Kiki Widanti.

0: Halo.
1: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
0: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
0: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
0: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
1: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda. Kirim. 96.9.

untuk sore hari ini Alkogers ada yang gabungan dari via DM Instagram dan juga WhatsApp ya. Di sini sudah ada Darmawan dari seputaran Sesetan, request lagunya Tulus, judulnya Teh Hijau. Salam untuk penyiar, terima kasih, selamat bertugas, terima kasih kembali. Kemudian juga ada Nova dari seputaran Kuta, katanya Kuta Badung kak, request lagunya Noah, judulnya Kala Cinta Menggoda. Salamnya untuk diri aku dan si dia aja yang jauh di sana. Semoga baik-baik aja. Dan buat Kak Kiki cantik, semangat siarannya. Terima kasih Nova sudah gabungan untuk sore hari ini ya. Dari Kuta Badung kita beralih ke utara Alkagers, ada Adi Suputra dari Jagapati Abian Semanal Badung, request katanya lagunya Bunga Citra Lestari, judulnya Dari Hati. Kirim-kirim salam untuk Kiki Widanti aja, terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih kembali untuk Adi Suputra, ditunggu lagunya ya. Dan dari Badung kita ke Tabanan ya, Jagapati ke Tabanan, deket sih tapi lumayan juga. Ada Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marge Tabanan yang request lagunya Kotak, judulnya Haters. Salam buat aku aja yang lagi bersantai, buat bosku terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih kembali udah gabungan.

0: ガー FM。
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
2: Hot request 96.9.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Okagar Radio Bali. Buat Anda yang memang masih bingung gitu ya, mau menentukan kuliah di mana gitu kan, pengennya sih ada minat gitu di bidang agroteknologi, karena apa-apa sekarang itu sudah digital ya, sudah menggunakan teknologi dan juga berinovasi, Okagar. Nah, buat Anda yang memang punya minat di bidang agroteknologi, Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Sormadewa itu adalah jawabannya, Elkagers. Karena ada program studi yang sudah terakreditasi unggul di sana, yaitu program studi agroteknologi. Itu konsentrasi pada budidaya pertanian dan juga produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika untuk menunjang pengembangan pariwisata. Tahu sendiri kan, Elkagers, bahwa di Bali ini kan daerah pariwisata ya, dan juga mata pencahariannya kebanyakan di bidang pariwisata. Kurikulum di sana itu berbasis industri, jadi ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah ya. Dan selain program studi agroteknologi, juga ada program studi peternakan, program studi teknologi pangan dan hasil pertanian, dan juga ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Dan jangan khawatir, untuk staf pengajar di sana terdiri dari dosen yang sudah berkualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Dan fasilitas kampusnya itu lengkap banget ya. Ada laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, free wifi, akses internet yang super cepat, ruang kelas bersih dan juga ber-AC. Jadinya untuk Anda yang memang berminat untuk kuliah di sana, informasi lebih lengkap Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310. Bisa juga hubungi Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

96.9 temenin sama Kiki Widanti di Ajang Sunset Program. Kali ini kita sudah lepas dari jam 5 sore Alkogars, dan kita sudah masuk di sesi kedua perjumpaan kita kali ini. Dan udah banyak banget ya yang request lagu dan juga gabungan di Ajang Sunset Program Alkogars. Ada Anggi di seputaran Canggu yang udah request lagunya Nicki Minaj, judulnya Starship. Ini spesial saya berikan untuk Anggi ya. Buat penyiar, thank you so much. Kemudian juga ada Mahendra di seputaran Gianyar, request dong lagunya Tulus, judulnya Teh Hijau. Sudah saya puterin juga, terima kasih sudah gabungan. Dan ini banyak banget Alkogers yang request lagunya Tulus, Teh Hijau ini. Ada Dedi juga di seputaran Badung, request lagunya Teh Hijau. Salam untuk teman-temanku yang lagi jaga rawat inap. Wah, lagi jaga sambil dengerin radio, mantap ya. Semangat, terima kasih Dedi sudah gabungan untuk sore hari ini. Ada Sri juga di seputaran Buleleng, di sini request lagunya Rolet, judulnya Aku Jatuh Cinta ya Kak Kiki. Salam kenal dan selamat siaran. Salam kenal juga Sri sudah gabungan, terima kasih banyak. Dan langsung aja deh kita dengerin satu lagunya Rolet, Aku Jatuh Cinta.

96.9 Oke, Ger Radio Bali. Kira-kira jam segini udah ada belum yang mikirin mau makan apa ya buat nanti malam gitu kan? Mungkin ada beberapa di antara Anda yang udah mulai kepikiran mau makan apa sebagai penutup buka puasa gitu kan. Penutup puasa maksudnya. Jadi jam 6 udah batas akhir untuk makan gitu kan. Ada beberapa yang seperti itu, mungkin lagi diet atau bagaimana ya. Dan ada juga yang memang biasa aja gitu, makan malam gak ada alasan untuk diet ya. Jadi apapun itu dipikirkan dari sekarang mau makan apa gitu ya. Biasanya kalau malam-malam itu paling enak makan tumis kangkung ala Garas. Duh, jadi ngiler ya. Tapi kalau bikin tumis kangkung itu kadang-kadang enggak mau warnanya hijau gitu kan. Malahan warnanya itu berubah jadi coklat, ya kan? Atau hitam gitu kan. Kok bisa sih warnanya berubah, padahal pengennya warnanya hijau kayak kita beli di restoran gitu ya. Dan memang tumis kangkung itu sering berubah warna jadi gelap jika kurang tepat mengolahnya. Padahal ada cara sederhana agar tetap hijau dan juga renyah. Jadi Anda bisa mulai dari memilih kangkung muda berbatang kecil yang masih segar, oke guys. Kemudian Anda pisahkan batang dan daunnya, tumis batang itu lebih dulu, baru masukkan daun agar kematangannya merata. Nah, Anda bisa menggunakan api besar agar proses memasaknya itu cepat dan warnanya tetap terjaga. Kemudian pada saat memasak, tutup wajan sebentar, tapi hindari mengaduk terlalu sering ya. Dan juga tambahkan air secukupnya aja, jangan berlebihan agar kangkung itu nggak lembek dan juga berubah warna. Nunggu airnya biar ngerodok dulu, biar mendidih dulu gitu kan, jadi kelamaan masaknya alkagars. Dan menjaga tumis kangkung tetap hijau dan juga segar, itu kuncinya ada pada pemilihan bahan yang mudah dan teknik memasak yang cepat. Ya, jadi Anda cukup memisahkan batang dan daun menggunakan api besar serta tidak menambahkan banyak air dan tidak terlalu sering mengaduk. Jadi dengan demikian nih Alkogers, tumisan Anda akan tetap renyah, warnanya cantik dan rasanya juga lebih nikmat.

0: Denpasar Bali, inilah Elkoga FM.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
0: Dari Kecubung 27 Denpasar Bali, inilah Elkoga FM.

96.9 Oge Radio Bali. Terima kasih untuk Dayu Dian udah request lagunya Raisa, Si Paling Mahir. Katanya titip salam untuk diri sendiri aja sih buat kakak penyiar. Terima kasih. Terima kasih kembali sudah gabungan untuk sore hari ini. Putu Ayu di seputaran Jalan Imam Bonjol. Halo kakak, request dong lagunya Afgan judulnya Kacamata. Terima kasih. Terima kasih kembali sudah gabungan. Kemudian juga ada di sini Vika di seputaran Kuta. Selamat sore Kak Kiki. Ada lagunya Perunggu judulnya 33 kali enggak Kak? Kalau ada tolong di play ya dan jangan di cut. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk Vika udah gabungan. Lagunya ada kok, nanti bakalan saya puterin ya. Makasih udah gabungan. Kemudian di sini ada Carlos di seputaran Monang Maning, request lagunya Zara Larsson yang judulnya Midnight Sun. Terima kasih Mimin. Terima kasih kembali juga untuk Carlos. Ada Restu di Jalan Danau Tamblingan katanya request lagunya Brockhampton judulnya Sugar. Kalau gak ada judulnya yang lain aja. Tapi Sugar tadi udah saya puterin ya. Semoga terhibur untuk Restu. Salam untuk anakku aja, aku lagi ngempu, dan buat penyiar thank you so much. Oke, terima kasih udah gabungan ya. Tadi lagunya juga udah saya puterin, semoga terhibur.

96.9 Okage Radio Bali. Saya gak berhenti-berhentinya untuk menginformasikan ini kepada Anda, Alkagaros. Barangkali ada di antara Anda yang mau lanjut kuliah tapi bingung nih mau lanjut di jurusan apa gitu ya. Karena memang udah kerja juga, biar pengennya sih biar jurusan di tempat kuliah itu sejalan dengan bidang pekerjaan Anda saat ini. Ya itu sah-sah saja, Alkagaros, kalau memang pengen biar ilmunya itu bisa dipakai di mana aja, kerja di bagian apa aja. Saya saranin sih kuliah di jurusan manajemen ya, karena ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja, mau jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu untuk berwira swasta, berwirausaha ya, itu wajib banget paham ilmu-ilmu manajemen. Dan kampus manajemen terbaik di Bali itu adalah Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, atau yang biasa kita kenal dengan STIMI Handayani, yang merupakan kampus paling legend, paling fokus, paling spesialis, dan juga konsisten pada ilmu manajemen. Berdiri sejak tahun 1979, ini kampus pertama di Bali untuk urusan manajemen ya. Dan alumninya juga sudah terbukti sukses di berbagai bidang pekerjaan dan juga punya bisnis sendiri di Bali dan juga luar Bali. Jadi untuk Anda yang memang berminat kuliah di bidang manajemen, langsung aja ke STIMI Handayani. Ada di pusat kota Denpasar juga, lokasinya itu di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman, tepatnya dekat dengan SMA Negeri 2 Denpasar ya. Buruan daftar, Alkogers, langsung aja tanya-tanya informasi, WhatsApp ke nomor 082 145 666 199.

0: I'll do anything for you.
1: Kenapa kalian berkelahi?
2: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C? Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
2: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Bali, sudah jam 6 sore, satu lagu Hindia, Everything You Are. Ini spesial di request oleh Putra di seputaran Semebaung. Terima kasih udah gabungan untuk sore hari ini. Mohon maaf jika ada lagu yang belum bisa saya putarkan. Semoga besok ada kesempatan untuk memutarkan lagunya ya. Kiki Widanti, pamit undur diri. Alka Girls, thank you so much sudah gabungan sore hari ini. Semoga lagu-lagunya bisa menaikkan mood Anda ya. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluar karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Oh iya, satu lagi deh, salam dari Bunda Eli di seputaran Luk-Luk ya. Terima kasih sudah setia dan juga menyimak selalu Kegers dan juga Bunda Eli ya. Oke deh Kegers, kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Goodbye.
1: The best music. 96.9 El Cobra Radio.

0: Dengan tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Sore ini bersama Ratinari, tentunya di Home Sweet Home Asem Indonesia sampai jam 8 malam.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Elkogar, selamat sore dan selamat bergabung juga dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali ya Ratih bisa kembali menemani sore menjelang malam kalian. Ini di edisi Home Sweet Home Asli Musik Indonesia. Tentunya masih bersama saya Ratih Nari yang akan menemani Anda sampai jam 8 malam nanti dengan berbagai informasi ringan, kemudian juga cerita menarik dan tentunya lagu-lagu asli Indonesia koleksi Elkogar Radio Bali. Dan tentunya hari ini sudah tanggal 1 Oktober, artinya satu lembar lagi sudah kita tutup dan sekarang kita mulai cerita baru di bulan yang berbeda. Kadang pergantian bulan itu terasa biasa saja, tapi sebenarnya ini bisa jadi momen kecil untuk kita berhenti sebentar, kemudian juga lebih tenang ya, lebih freshkan pikiran lagi dan juga melihat kembali apa yang sudah kita lewati sekaligus menyiapkan diri untuk hari-hari berikutnya. Namun jika Ratih melihat kembali, sepertinya memang banyak sekali ya yang kurang enak badan apalagi di kondisi yang drop. Ada yang mulai merasa tenggorokan tidak nyaman, kemudian juga badan terasa lelah atau capek melakukan aktivitas, atau mungkin kondisi tubuhnya lagi gampang drop, ditambah juga aktivitas sedang padat dan waktu istirahat pun berkurang. Jadi buat Elkogers yang hari ini sedang dalam kondisi yang kurang fit, jangan dipaksakan dulu, coba kasih tubuh dulu untuk istirahat, cukup minum air putih, makan yang bergizi dan jangan lupa juga jaga kondisi atau imun tubuhnya. Karena sesibuk apapun aktivitas kita, kesehatan itu tetap juga harus menjadi perhatian.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah. The Amazing FM El Cougar Radio.

96,9 FM Alkogar Radio Bali. Jika Alkogers merasa mata cepat lelah, kemudian juga mudah ngantuk atau bahkan sakit kepala saat terlalu lama berada di dalam ruangan, bisa jadi salah satu penyebabnya itu adalah pencahayaan ruangan yang kurang tepat ya. Jadi pencahayaan itu ternyata punya peranan yang penting dalam menjaga kenyamanan kita sehari-harinya. Jadi cahaya yang cukup itu juga sesuai membuat mata lebih nyaman ketika membaca, bekerja ataupun belajar. Jadi pencahayaan ruangan yang baik itu juga dapat membantu kita lebih fokus dan juga produktif dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan atau aktivitas. Selain itu, Alkogers, cahaya alami itu juga memiliki pengaruh terhadap kondisi tubuh dan juga suasana hati kita atau mood booster kita ya. Jadi paparan cahaya alami itu membantu mengatur ritme biologis atau sirkadian tubuh, itu sehingga kita bisa merasa lebih fresh atau segar dan juga memiliki suasana hati yang lebih baik. Atau bahkan dari sisi visual, pencahayaan yang tepat itu bisa membuat sebuah ruangan itu tersih dan juga lebih hidup. Namun sebaliknya, jika pencahayaan yang buruk itu justru bisa memberikan dampak yang kurang baik, yang mana mata itu bisa terasa perih, kemudian juga berair, cepat lelah, atau bahkan pandangan kita itu menjadi kurang nyaman. Dan dalam jangka panjang atau aktivitas yang panjang juga, kondisi ini juga dapat memicu rasa mengantuk, kemudian juga malas, sakit kepala, hingga membuat konsentrasi dan kinerja kita menurun. Jadi jangan anggap pencahayaan itu hanya sebagai pelengkap sebuah ruangan. Jadi pastikan cahaya yang digunakan itu cukup, tidak terlalu silau, dan juga sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Karena ruangan yang nyaman itu bukan hanya tentang soal furniture, dekorasi, tetapi juga bagaimana cahaya di dalam itu dapat membantu kesehatan, kenyamanan, dan juga produktivitas.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali

Ternusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! Please back away from your radio.

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Simi Handayani, the first and the best management campus in Bali. Dan perlu diketahui bahwasanya ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas. Bisa dipakai kerja di mana saja dan tentunya di berbagai bidang apa saja. Jadi pegawai negeri bisa, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan tahukah Elkogers, kampus manajemen terbaik di Bali itu adalah STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, yang mana ini merupakan kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali yang pertama, paling legend, paling fokus, dan tentunya paling konsisten pada ilmu manajemen yang berdiri sejak tahun 1979. Kampus yang legend dan juga terkenal ini sudah terbukti alumninya sukses yang terserap di berbagai bidang pekerjaan mulai dari pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha sukses di Bali maupun di luar Bali. Jika kita mengulik kembali alasannya mengapa harus kuliah di STIMI Handayani, karena ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan juga teknologi digital tercanggih pun harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan juga terbukti.

efektif. Dan untuk Alkogers yang ingin tahu lokasi kampus Timi Handayani, itu berada di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat dengan SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi yang habis kuliah bisa ngemol, kemudian juga mau nugas, mau kerja gampang, tinggal sat-set dari kampus Timi Handayani. Jadi untuk Anda yang ingin mendaftarkan diri bisa langsung di WhatsApp di nomor 082-145-666-199. Sekali lagi, 082-145-666-199.

Radio Bali. Belanja kebutuhan harian, mingguan, ataupun belanja bulanan, sekarang tidak perlu takut ya, Alkogersia, takut kekurangan saldo lah, takut kekurangan uang bulanan lah, dan lain sebagainya. Karena Alkogers dapat menikmati berbelanja hemat dengan berbagai promo spesial yang dihadirkan oleh Klendis ya. Adapun beberapa promo yang bisa Rati sebutkan, yaitu di Makuku Diapers Comfort ya, itu Fit Pants itu di ukuran L itu di harga Rp97.900. Kemudian ada lagi di sini di Pure Kids Deodoran itu mendapatkan potongan harga Rp8.100. Kemudian di sini untuk yang punya baby di rumah, di sini ada SGM Explore 3 Plus di rasa vanila madu coklat itu di ukuran 900 gram itu mendapatkan potongan harga Rp2.600. Kemudian apakah ada lagi? Tentu saja ada, Alkogers ya. Di sini di Nutrilon Royal 4 Vanilla itu mendapatkan potongan harga Rp25.000. Kemudian juga ada di untuk di skincare, di sini ada Clean and Clear ya. Itu mendapatkan potongan harga Rp2.500. Dan tentu saja masih banyak sekali promo yang dihadirkan setiap harinya oleh Klendis yang tidak bisa Rati sebutkan satu persatu ya. Jadi tunggu apa lagi, karena ini awal bulan, saatnya mengisi kebutuhan rumah tangga, kebutuhan kos, baik itu kebutuhan harian, mingguan, bulanan, langsung cus ke Klendis ya. Karena di Klendis terlengkap dan termurah.

Radio Bali. Parenting atau pola asuh itu adalah tanggung jawab yang besar yang tentunya diemban oleh setiap orang tua. Pola asuh yang baik tidak hanya membentuk sebuah karakter dan juga perilaku anak, tetapi juga memberi dampak jangka panjang pada perkembangan mental, emosional, dan juga sosial mereka. Siapa di antara Elkogers di sini yang mungkin baru menjadi seorang ibu, kemudian juga menjadi seorang ayah? Disinilah kita mari belajar menjadi orang tua dengan parenting yang membangun hubungan positif dengan anak. Jadi ada beberapa artikel yang sudah Rati baca, yang mana ada beberapa prinsip-prinsip dasar parenting yang baik serta cara-cara untuk membangun hubungan positif dengan anak. Yang pertama di sini ada menjadi teladan yang baik atau menjadi contoh yang baik kepada anak. Dan perlu diketahui bahwasanya anak itu belajar dari orang tua mereka dan juga lingkungan sekitarnya. Bukan hanya dari sebuah kata-kata, tetapi juga dari sebuah perilaku, Elkogers. Jadi oleh karena itu, menjadi teladan yang baik itu adalah langkah penting untuk memulai prinsip-prinsip dasar ini. Jadi jika orang tua ingin memiliki anak dengan perilaku tertentu, mereka harus menunjukkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Misalnya, jika orang tua ingin anaknya disiplin, mereka juga harus menerapkan disiplin dalam kehidupan mereka sendiri. Jangan hanya menyarankan anak untuk harus berperilaku tanggung jawab, disiplin, tapi orang tua sendiri tidak berperilaku seperti itu, jadi kan tidak bisa menjadi contoh yang baik. Kemudian yang kedua, di sini ada menghargai perasaan anak dan juga pendapat seorang anak. Jadi terkadang setiap orang, bahkan setiap anak itu memiliki perasaan dan juga pendapat yang harus dihargai. Ketika anak merasa bahwa pendapatnya dihargai, mereka akan lebih terbuka untuk berkomunikasi dengan orang tuanya. Jadi cobalah untuk mendengarkan anak secara aktif. Ketika mereka berbicara, kemudian juga memberikan respon yang positif. Dan inilah yang menghargai perasaan mereka, itu juga memberikan dukungan saat mereka sedih, marah ataupun takut, sehingga mereka tahu bahwa mereka itu berbagi perasaan tanpa takut dihakimi. Dalam artiannya, ketika mereka merasa dunia mereka jenuh, lelah, mereka berani mengutarakan perasaan sekecil apapun emosionalnya kepada orang tuanya. Jadi tidak perlu takut untuk dihakimi. Jadi mereka merasa punya rumah untuk mereka pulang ketika mereka lelah, ya. Kemudian juga menggunakan disiplin yang positif. Jadi disiplin di sini itu adalah bagian penting dalam parenting. Tetapi penting untuk diingat bahwa disiplin itu tidak sama dengan sebuah hukuman, ya. Jadi disiplin yang positif itu berfokus pada mengajarkan perilaku yang baik dan memberikan pengertian tentang konsekuensi ataupun tindakan yang dilakukan. Misalnya ketika anak melakukan kesalahan, cobalah untuk memberikan penjelasan mengapa perilaku itu salah dan juga bantu mereka untuk menemukan solusi atau cara yang lebih baik dalam mengatasi masalah tersebut. Kemudian yang terakhir di sini ada membangun komunikasi yang terbuka. Komunikasi yang baik itu adalah kunci dalam hubungan orang tua dan juga anak. Jadi anak itu kan merasa nyaman untuk mereka berbicara dengan orang tua, baik itu bicara tentang perasaan, masalah, kebahagiaan mereka, itu cenderung memiliki hubungan yang lebih erat dengan keluarga. Jadi untuk membangun sebuah komunikasi yang baik, orang tua itu bisa memulai dengan meluangkan waktu khusus setiap harinya untuk berbicara dengan anak tanpa adanya gangguan. Jadi tunjukkanlah sebuah perhatian dan juga hindari menghakimi. Sebenarnya Elkogers, setiap orang tua pasti mempunyai sebuah parenting yang khusus, ya. Jadi bagaimana kita menerapkan di kehidupan saat ini, dan jangan sampai anak itu tidak berani untuk mengutarakan perasaannya. Jadi berikanlah waktu dan perhatian yang penuh dan hindari menghakimi.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Eh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
2: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpusai.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.
4: Please back away from your radio.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Di sini Ratu punya rekomendasi untuk Anda yang tertarik dengan kuliah atau jenjang karir ya di bidang pertanian, sains dan teknologi. Tentu saja di sini Ratu merekomendasikan untuk Anda kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa. Yang mana UNWAR ini sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, tentunya ini adalah pilihan yang logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Alkogers, ternyata pertanian modern itu tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan sebuah teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga sebuah inovasi. Terdapat 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul atau akreditasi A yang bisa Anda pilih, mulai dari program studi agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan juga produksi serta pengelolaan produk perkebunan, kemudian juga produk pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika. Kurikulumnya sudah berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambah. Berikutnya lagi di sini ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktik yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan juga pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan juga agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan bahkan sudah mencakup sosial kemasyarakatan. Dan yang ketiga, di sini ada program studi teknologi pangan dan juga hasil pertanian, yang mana di sini sudah berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan juga pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman dan juga berkualitas. Yang terakhir, Elkogers, di sini ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan, yang mana di sini sudah berfokus pada pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segara kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Jadi prinsip ini sudah diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan juga pemasaran hasil perikanan. Ditambah lagi, staf pengajarnya sudah terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Kemudian ada juga fasilitas kampusnya, sudah disediakan kelas yang bersih dan juga ber-AC, disediakan juga laboratorium pembelajaran dan penelitian yang sangat lengkap. Jadi untuk Anda yang ingin nugas di kampus, sudah disediakan juga free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi tunggu apa lagi, segera daftarkan diri Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap, bisa klik di link spenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa juga hubungi Insinyur Iwayan Sudiarte dengan nomor 081-338-665-310. Atau Anda juga bisa hubungi Dr. Inengah Mulyarte dengan nomor 081-338-576-547.

0: 96.9.
1: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya beli.
0: More music, more fun. 96.9 FM, El Cobra Radio Bali.

96,9 FM Alkogar Radio Bali. Alkogers, pernah tidak kita sadari, ternyata semakin kita bertambah usia, ada hal-hal yang dulu kita anggap biasa saja, sekarang justru menjadi sesuatu yang sangat kita syukuri. Seperti apa itu kah? Jadi dulu mungkin makan bersama keluarga itu terasa seperti rutinitas biasa saja. Seperti tinggal di rumah, bangun pagi, berangkat kerja, pulang sore, lalu bisa duduk dan ngobrol bersama orang-orang di rumah. Tapi semakin bertambahnya waktu juga, kita punya kesibukan masing-masing. Ternyata momen yang dulu kita anggap sederhana seperti itu justru menjadi sesuatu yang berharga, bermakna, dan seringkali kita rindukan. Begitu juga jika kita kaitkan dengan pekerjaan, mungkin ada saatnya kita mengeluh karena pekerjaannya banyak, deadline mengejar, badan sudah lelah, atau perjalanan pulang yang dipenuhi dengan macet ya. Tapi di sisi lain, ada banyak orang yang sedang berjuang mendapatkan sebuah pekerjaan dan tentunya kesempatan untuk punya penghasilan sendiri. Jadi di tengah rasa lelah itu, mungkin kita bisa renungi kembali Alkogers. Ternyata diri ini atau saya sendiri masih bisa diberikan kesempatan untuk bekerja dan berusaha hari ini. Walaupun ada kalanya pasti kita akan ada mengeluh dengan capek, dengan deadline yang mengejar, kemudian juga lembur dan lain sebagainya. Tapi jika kita melihat lagi ke belakang, masih banyak orang yang membutuhkan pekerjaan yang saat ini kita dapatkan ya. Jadi perbanyaklah hal-hal yang kita syukuri, apa yang kita punya hari ini Alkogers. Dan hal sederhana lainnya itu adalah kesehatan. Jadi dulu mungkin kita badan itu merasa sehat dan juga sesuatu otomatis kita bisa lakukan apapun itu. Bisa beraktivitas, jalan-jalan, ketemu teman, kemudian juga makan makanan yang kita suka, kemudian tidur tanpa merasakan keluhan apa-apa. Tapi ketika tubuh itu merasa terasa kurang fit, barulah kita sadar bahwa bisa bangun pagi dengan kondisi yang sehat, itu bisa beraktivitas tanpa rasa sakit. Ternyata itu adalah sebuah nikmat atau sesuatu hal yang sangat luar biasa yang kita harus kita syukuri ya. Dan tentunya mungkin dari Alkogar semuanya mulai kita renungi bersama, ketika kita semakin bertambahnya usia, kita mulai belajar bahwa sesuatu kebahagiaan itu tidak selalu datang dari sesuatu yang besar. Kadang kebahagiaan, kesehatan, kemudian juga pekerjaan itu justru ada di hal-hal yang selama ini kita anggap biasa saja atau sederhana. Dan bisa makan bersama keluarga atau kumpul bersama keluarga, badan masih sehat, punya tempat untuk pulang, kemudian juga diberikan bertemu dengan orang-orang terdekat, itu kita harus patut syukuri setiap harinya. Boleh mengeluh, tapi jangan lupa kita selalu berterima kasih kepada Tuhan atas sesuatu hal yang kita diberikan hari ini dan juga kelancaran dalam segala apapun yang telah kita lewati dari hari ini dan hari-hari berikutnya.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Sekarang sudah tepat di jam 8 malam. Itu tandanya Rata sudah menemani ruang dengar Anda selama 2 jam ya. Semoga apapun yang saya sampaikan tadi dapat bermakna dan juga menjadi pengalaman dan juga cerita kita hari ini ya Elkogers. Dan juga Rata turut mengucapkan terima kasih banyak kepada Anda yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Dan semoga juga Elkogers dimanapun Anda berada senantiasa diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan setiap harinya. Dan tidak lupa juga dilancarkan rezekinya ya. Saatnya saya Ratinari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: dari kecukupan 27 dan Pasar Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
2: Music, more fun. 96.9.

0: 96.9
1: エコガレディオバリ
2: ー。Kiki, pulang yuk, Ki.
3: Terus kenapa?
2: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
3: Emang mau kemana?
2: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
3: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
2: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
3: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
2: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
3: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
2: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
3: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget puasnya.
2: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
3: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
4: Hey, watch that! I need some music!
5: It rocks! Yeah! You are listening!
0: 96.9

0: Perjuangan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Kalimat pendek yang kaya makna ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali yang terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak mereka. Dengaden awak bisa depang anak ngadanin. Bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti jangan menganggap diri pintar, biarlah orang lain yang menilainya. Tentu maknanya tersirat jelas agar kita tidak cepat sombong saat memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. Biarlah orang lain yang menilai bagaimana diri kita. Pesan bijak ini juga mengajak untuk terus belajar dan belajar agar kita tetap rendah hati dan tidak jumawa. Karena di atas langit masih ada langit lainnya.
2: Hey, watch that! I need some music!
3: It rocks! Yeah!
4: You are listening!
5: 96.9 FM
6: Elkoga Radio Bali.

cinta ketiga. Kenapa cinta pertama selalu dikenang, terus selalu ada cinta sudah hilangnya.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
3: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
2: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
3: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
2: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
3: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh.
4: Cinta, cinta, cinta Indonesia.
5: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM, El Koga, Radio Bali.
2: Iya deh, iya. Tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di El Koga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
3: ILY? Oh, I love you.
2: I love you too.

96.9 LKG Radio Bali. Lagi ya bareng Arya Wijaya di sini yang akan menemani 2 jam Anda sampai pukul 11 malam nanti di ajang Race and Dream. So, stay tuned guys.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Hai hai hai. Halo Elkogers, balik lagi ya bareng Arya Wijaya di sini yang akan menemani 2 jam Anda sampai pukul 11 malam nanti di ajang Rest and Dream. Dengan spesial program apa? Ya, belum ada spesial programnya ya. Jadinya ntar Arya bakal ngelantur-ngelantur nih ngebahas apapun itu. Yang pastinya pasti bikin Elkogers itu kayak tertarik banget mendengarkan informasi seperti ini. Dan siapa tahu informasi dan trik-trik atau tips-tips yang akan Arya berikan ini bisa membantu Anda nih Elkogers. Selain Arya memberikan tips dan informasi yang menarik banget buat Elkogers malam ini, tentunya kalau misalnya di ajang Rest and Dream dari pukul 9 sampai pukul 11 pasti ada yang namanya ajang membacakan gabungan dari Elkogers. Jadi nih, buat Elkogers yang mau gabungan boleh banget. Entah itu gabungannya berupa nge-request lagu, terus ada juga yang mau salam sapa buat orang tersayang, entah itu buat mantan HTS, terus pacar, terus siapa lagi crush. Terus siapa lagi nih Elkogers, sahabat, keluarga, saudara, mungkin yang suka sama sepupunya tapi gak berani confess boleh juga. Tapi tidak boleh ditiru ya Elkogers, kalau misalnya suka sama sepupu ya suka sih boleh, tapi jangan sampai pacaran ya Elkogers ya. Anggap aja itu sukanya itu sebagai persaudaraan aja. Atau mungkin yang lagi LDR dan ingin menyampaikan pesan buat orang yang di sana boleh banget. Langsung aja cus ke sosial medianya Elkoga melalui WhatsApp Elkoga di 081236155969. Atau bisa juga melalui Facebooknya Elkoga di Elangkosa Gagana dan Instagram Elkoga di @elkogafm. Dan ditunggu nih ya gabungan Elkogers sampai pukul 11 malam nanti.

96.9 LKG Radio Bali. Wah, sudah ada beberapa gabungan melalui WhatsApp LKG di sini ya, LKGers. Jadi buat LKGers nih, biar enggak ketinggalan mau ngedengerin lagu-lagu Rix, mau ngedengerin lagu-lagu kesukaannya, lagu-lagu favoritnya, atau mungkin ingin mendengarkan lagu tersebut karena emang cocok juga dengan suasananya, bisa banget langsung aja ke sosial medianya LKG requestan ya. Jadi di sini Arya akan membacakan melalui WhatsApp LKG di 081236155969. Di sini ada Kadek Giri Mahendra. Selamat malam. Dari Sanur Kaja hadir mau nge-request lagu Katy Perry yang judulnya Hot and Cold. Wah. Hot and Cold. Apanya nih yang panas dan apanya nih yang dingin? Ya, LKGers, entah kenapa kira-kira ini Bali kadang dingin, kadang panas ya. Jadinya pas siang itu panas banget, pas malam dingin banget. Cocok banget sama suasana di Bali ya. Makanya mungkin untuk Adik Giri Mahendra nge-request lagu ini emang sesuai aja sama kondisi Bali saat ini ya. Suhunya kadang naik, kadang turun. Untuk selanjutnya di sini ada Adi Suputra juga. Selamat malam Arya, saya Adi Suputra asal dari Jagalpati, Kecamatan Abian Semal. Bisakah request lagunya Saras Dewi yang judulnya Lembayung Bali? Kirim salam untuk Arya Wijaya aja, terima kasih dan selamat bertugas. Pas banget ya lagunya udah Arya masukkan ke dalam playlist, entar tinggal kita putarkan saja. Tapi sebelum itu kita akan putarkan satu single dari Katy Perry yang judulnya Hot and Cold.

0: 96.9
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Access, Instagram di era_access, info di info@cakralintas.net.id. 96.9

dia hadir. Dia cepat balas chat berarti sayang. Dia sering ngajak ketemu berarti sayang. Dia sibuk dan jarang menghubungi. Berarti wah, jangan-jangan udah berubah. Padahal belum tentu sederhana itu ya. Jadi dalam hubungan yang penting bukan cuman seberapa banyak waktu yang diberikan, tetapi bagaimana kualitas interaksinya. Misalnya pasangan Anda bekerja seharian, pulang capek, tapi sebelum tidur dia menyempatkan diri kayak bertanya, hari ini kamu gimana? Itu mungkin menunjukkan kayak, aku ini masih peduli apa yang terjadi di hidup kamu loh gitu ya. Dan daripada bertanya ya kayak, kok kamu gak punya waktu buat aku? Coba sesekali ubah menjadi kayak, kapan kita bisa punya waktu yang benar-benar buat kita berdua. Bedanya tipis banget tapi tampaknya besar. Karena hubungan bukan lomba siapa yang paling sering menghubungi, hubungan lebih banyak bicara soal konsistensi, perhatian, dan kualitas kehadiran. Penelitian tentang hubungan juga menunjukkan bahwa kedekatan dan kualitas interaksi pasangan berkaitan dengan kesejahteraan hubungan. Jadi bukan sekedar menghitung berapa jam kalian bersama ya. Dalam penelitian tentang hubungan romantis dan pengungkapan diri, semakin dalam seorang membuka diri secara langsung kepada pasangannya, semakin tinggi pula keintiman dan kepuasan hubungan yang ditemukan dalam beberapa studi. Jadi buat Anda yang malam ini sedang bertanya, dia masih sayang aku atau enggak? Cuman hitungan berapa kali dia chat, coba lihat juga. Ketika Anda itu benar-benar bersama, apakah Anda merasa didengar, dihargai, dan dianggap penting? Karena terkadang cinta bukan tentang punya waktu setiap saat, tetapi tentang mau menyediakan ruang untuk satu sama lain.

96.9 Elkoge Radio Bali. Wah, ada gabungan lagi ini melalui WhatsApp-nya Elkoge ya tentunya. Di 081236155969. Jangan khawatir Elkogers ya, untuk gabungan itu gak harus melalui WhatsApp kok. Jadi buat Elkogers nih yang masih standby di Facebook, bisa banget cari di Elangkosa Gegana, terus bisa di message di sana ya. Lalu bagi Anda nih yang masih standby scroll-scroll melalui Instagram dan ingin mendengarkan lagu favoritnya di Elkoge Radio Bali, bisa banget cari di @elkogefm dan langsung aja di DM di sana ya. Dan pastinya akan Arya bacakan dan akan ada putarkan kalau misalnya Elkogers ada requestan. Lalu di sini ada Made Hindra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan Prisen. Mau nge-request lagunya Avril Lavigne yang judulnya I Will Be. Kirim salam buat aku yang lagi bersantai, buat bosku makasih dan selamat bertugas. Terima kasih kembali ya untuk Made Hindra Saputra yang udah gabungan pada malam hari ini.

96.9 Elkoger Radio Bali. Elkogers, coba yang punya pasangan malam ini tanya, sayang, love language kamu apa? Kalau misalnya jawabannya langsung kayak quality time, oke, aman. Physical touch, oke. Word of affirmation, manis. Tapi bagaimana kalau misalnya saya bilang bahwa secara ilmiah, konsep 5 love language ini ternyata tidak sesederhana yang selama ini kita percaya. Selama ini kita itu kenal 5 love language dari teori Gary Chapman ya. Misalnya seperti word of affirmation, quality time, receiving gift, act of service, dan physical touch. Teorinya sangat populer, bahkan banyak orang yang menjadikan hasil tes love language seperti ini itu semacam KTP dalam hubungan. Kayak, aku anaknya quality time loh, atau enggak kayak, aku physical touch banget. Tapi ternyata riset terbaru memberi kita sudut pandang yang menarik. Jadi dalam artikel yang diterbitkan di Korean Direction of in Psychological Science, Emily Impet dan rekan-rekannya meninjau bukti ilmiah tentang love language. Mereka menemukan bahwa bukti empiris untuk 3 klaim utama teori love language masih terbatas, kayak bahwa setiap orang punya 1 love language utama, bahwa emang ada 5 bahasa yang terpisah jelas, dan bahwa pasangan otomatis lebih puas ketika menggunakan bahasa cinta utama pasangannya. Bahkan penelitian tahun 2025 terhadap 696 orang yang sebagian besar tinggal bersama pasangannya tidak menemukan bahwa memenuhi primary love language, seseorang secara khusus lebih mampu memprediksi kepuasan hubungan dibanding bahasa cinta lainnya. Jadi bukan berarti love language itu gak berguna ya, justru membuat saya, menurut saya nih, kayak gunakan love language sebagai alat ngobrol, bukan sebagai label permanen. Daripada bilang kayak love language, aku ini quality time, jadi kamu harus selalu nemenin aku. Lebih sehat bilangnya tuh kayak, aku merasa dekat sama kamu kalau misalnya punya waktu tanpa distraksi. Kira-kira kapan kita bisa quality time? Nah, itu jauh lebih komunikatif ya. Jadi Impact dan kolega menawarkan metafora menarik nih. Cinta lebih mirip balanced diet daripada satu bahasa yang harus dikuasai. Artinya hubungan yang sehat kemungkinan membutuhkan berbagai bentuk perhatian. Bukan hanya satu jenis ekspresi cinta ya. Jadi untuk malam ini kalau misalnya punya pasangan boleh banget tanya love language ya. Tapi jangan berhenti di love language kamu apa. Lanjutkan dengan pertanyaan yang lebih penting. Hal apa yang bikin kamu merasa dicintai oleh aku? Karena ya bisa jadi kamu butuhkan yang kamu butuhkan itu bukan belajar dari satu bahasa cinta ya. Tapi belajar mendengarkan pasangan Anda. Dan itu gak butuh subtitle.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
2: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P.
2: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Ah, aci ya. Radio apa nih?
2: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 El Koger Radio Bali. Wah, tidak terasa El Kogers ya, sudah pukul waktu 10 waktu El Koger Radio Bali aja nih. Yang dimana Arya sudah menemani Anda selama 1 jam kebelakang tadi dari pukul 9 sampai pukul 10. Ya, pembahasan kita mungkin sekarang itu tentang pecinta-pecintaan aja ya. Karena dari kemarin Arya lihat yang gabung-gabungan lagunya galau semua. Siapa tahu nih, informasi yang Arya berikan itu bisa menyelesaikan masalah dari El Kogers yang lagi galau ya. Karena yang request-request tuh pasti lagunya tentang-tentang cinta. Entah itu tentang cintanya itu galau karena ditinggalkan mantannya. Maksudnya ditinggalkan pacarnya. Lalu ada yang kangen mantannya. Atau mungkin ada juga yang galau karena marahan sama pacarnya. Bukan marahan, diajak marahan sama pacarnya. Karena biasanya yang Arya tahu ya, sepengalamannya Arya, kadang ada aja gitu salah satu pihak dari cewek atau cowok kayak dalam hubungan itu yang kayak mancing-mancing biar ada sebuah drama sedikit ya. Entah itu ada hal kecil yang dipertengkarkan ataupun kayak ya pokoknya biar ada bertengkarnya sedikit biar seru gitu ya. Dan Arya berapa kali sempat melihat kalau misalnya dalam hubungan itu gak ada drama-dramaan, tidak ada yang namanya pertengkaran, katanya rasanya hambar banget. Tapi Arya mungkin kurang setuju akan hal itu ya. Jadinya menyesuaikan juga sama hubungan Anda nih. Jadi kalau misalnya Anda emang ngerasa nih hubungan ini kayak hambar banget dan kayak perasaan mulai yang namanya menurun nih rasa cintanya, mungkin bisa melakukan sesuatu yang baru. Misalnya kayak mendaki, terus abis itu ke pantai bareng, terus apalagi nih Alkogers, santai bareng ke coffee shop, atau jalan-jalan, main time zone, dan lain-lain. Itu banyak banget yang bisa dilakukan biar hubungan itu menjadi makin seru, gak kayak hambar itu-itu aja rutinitasnya. Gitu Alkogers. Jadi kalau misalnya Anda ngerasa hubungan udah mulai hambar, jangan dimulai dengan kayak melakukan suatu kesalahan, bukan melakukan suatu kesalahan ya, kayak membuat satu kesalahan yang dimana kayak ngerasa si pihak sana, entah itu cewek atau cowok, itu ngerasa kayak dia itu merasa bersalah. Wah, kamu tadi ngiketin sepatu cewek padahal itu kayak gak sengaja ya. Jadinya misalnya nih, kita barengin cewek kita nih ya, terus abis itu ada yang minta tolong buat ngiketin tali sepatu, tapi di sana nggak ada yang namanya kursi gitu misalnya. Terus karena dia juga badannya pegel-pegel kan, siapa tahu minta tolong. Ya mungkin dari pihak cowoknya bisa kali ya, kayak minta tolong dari, bukan minta tolong dari ceweknya, kayak minta izin dulu, tunggu sampai ceweknya dateng. Terus habis itu baru izin, aku izin ya ngiketin dia, atau enggak kamu aja deh minta tolong iketin gitu misalnya. Jadinya enggak ada suatu masalah dalam hubungan tersebut. Atau enggak misalnya gini, kamu nih kok slow respon banget, itu kayaknya alasan yang kurang kayak kurang bagus ya buat dijadikan suatu masalah. Mending kalau misalnya masalahnya tuh emang benar-benar fatal banget ya, misalnya ketahuan selingkuh, terus ada yang namanya micro cheating gitu ya, kayak dia bilang kita cuma temenan aja kok, tapi kok kayak yang namanya percakapannya intens banget dan si cewek ini ngerasa cemburu, itu wajar banget aku guys, itu bisa aja kayak bisa menjadi sebuah masalah, itu masih masuk akal. Tapi kalau misalnya gara-gara slow respon aja tanpa kita tahu bahwa seseorang di sana emang lagi sibuk-sibuknya kerja, itu kan hal yang emang tidak perlu terlalu dipermasalahkan El Kogers. Wah, ini Arya cuap-cuap ini ya. Jadi buat El Kogers nih yang mau gabungan, karena waktunya Arya menemani Anda selama 1 jam lagi nih ya, sampai pukul 11 malam nanti. Mungkin ada juga yang mau curhat lewat sosial medianya El Koga, bisa banget nih melalui WhatsApp El Koga di 081236155969. Atau bisa juga melalui Facebook El Koga di sini Langkos Agagana, dan Instagram El Koga di @elkogafm. Dan ditunggu nih ya gabungan dari El Kogers. Ditunggu gabungan dari El Kogers sampai pukul 11 malam nanti.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

Ayu Swastika. Malam Arya dari Sesetan request lagunya Daniel Bedingfield yang judulnya If You Are Not The One. Terima kasih dan selamat bertugas Arya. Terima kasih untuk Ibu atau Kak Ayu Swastika yang udah gabungan pada malam hari ini ya. Wah tumben nih Arya ada requestan dari Kak Ayu Swastika nih. Apakah ini Akogers baru atau Akogers lama? Atau mungkin baru tumben-tumbenan nih, stay tune di Rest and Dream hari Kamis ya. Karena jadinya soalnya Arya jarang-jarang nih ngeliat untuk Kak Ayu Swastika ya requestan. Tapi tenang aja untuk lagu dari Daniel Bedingfield yang judulnya If You Are Not The One udah Arya masukkan ke dalam playlist, entar tinggal diputarkan saja. Tapi sebelum itu, kita akan putarkan satu single dari Denada yang judulnya Sambutlah.

perlahan lalu hangat.

96.9 LKG Radio Bali. Kalau Anda dan pasangan lagi bertengkar, pernah nggak tujuan akhirnya berubah? Awalnya cuma ingin menyelesaikan masalah ya, tapi 15 menit kemudian berubah jadi pokoknya kamu yang salah. Enggak, kamu yang mulai. Tuh kan, dari dulu kamu memang begini. Dan akhirnya masalah awalnya malah jadi lupa apa ya. Namanya juga hubungan, dua orang berbeda pasti punya perbedaan. Jadi sebenarnya pertanyaannya bukan apakah pasangan yang sehat itu gak pernah bertengkar, tapi bagaimana cara mereka bertengkar. Salah satu konsep penelitian John Gottman adalah repair attempt. Sederhananya, repair attempt ini adalah usaha untuk menghentikan konflik supaya tidak semakin panas. Contohnya kayak, okay, kayaknya kita mulai emosi, kita pause bentar ya. Atau, aku ngerti maksud kamu, tapi cara ngomongku tadi memang terlalu keras. Atau bahkan sesederhana kayak, aku gak mau kita saling nyakitin. Ini bukan berarti Anda kalah ya, justru Anda sedang menyelamatkan percakapannya. Jadi The Gottman Institute menjelaskan bahwa kemampuan melakukan repair atau memperbaiki kembali interaksi setelah konflik merupakan bagian penting dalam hubungan. Ada juga konsep terkenal yang sering disebut sebagai 5 banding 1 ratio dalam interaksi konflik pada pasangan yang hubungan pernikahannya stabil dalam penelitian Gottman dan Levenson. Ditemukan lebih banyak interaksi positif dibanding negatif selama konflik. Tapi jangan dipahami sebagai rumus matematika ya, kayak aku udah bilang kamu yang salah 5 kali, jadi sekarang aku boleh marah 1 kali. Bukan gitu ya, Kogers ya. Pesannya lebih sederhana. Jangan biarkan satu konflik menghapus semua kebaikan yang sudah dibangun. Jadi kalau misalnya malam ini Anda sedang punya masalah dengan pasangan, coba jangan bertanya ya, siapa yang menang? Tanyakan, setelah percakapan ini selesai, apakah kita masih berada di sisi yang sama? Karena dalam hubungan, Anda boleh berbeda pendapat. Tapi jangan sampai lupa bahwa Anda sebenarnya berada di tim yang sama.

96.9 Elkoga Radio Bali. Kita akan kembali ke WhatsApp Elkoga di sini ya. Di 081236155969. Di sini ada Agus Ade dari Tabanan. Mau nge-request lagunya Atlani Rambe yang judulnya Cerita Yang Sama. Kalau enggak ada lagunya Baim Kau Milikku buat Kakak Makasih. Karena dua-duanya belum masuk ke playlistnya Elkoga, di sini dari Kak Agus Ade-nya ada lagu yang lain nih yang katanya pengen didengarkan ya, yaitu lagunya Billy Simpson yang judulnya Janjimu Itu. Dan lagunya udah ada persiapkan, entar tinggal diputarkan saja. Lalu untuk selanjutnya di sini ada Danendra. Morek dong Min, mau request lagu Ruang Baru karena ingin memulai sesuatu yang baru. Wah, sesuatu yang baru ini apa nih? Karena kalau misalnya dibilang sesuatu yang baru ini multitafsir banget ya. Kayak bisa kemana-mana. Misalnya kayak sesuatu yang baru itu adalah pengalaman. Atau mungkin pekerjaan ya. Atau mencoba skill yang baru. Atau mungkin memulai sesuatu yang baru itu memulai untuk membuka hati untuk menerima orang baru. Gak tahu ya, gak ada yang tahu Elkogers ya. Yang tahu cuma Danendra. Oke, untuk lagu Ruang Baru dari Bersana Bersen tadi itu udah masuk ke playlist Elkogers, ntar tinggal diputarkan saja. Tapi sebelum itu kita akan memutarkan satu single dari Billy Simpson yang judulnya Janjimu Itu.

96.9 Elkoger Radio Bali. Elkogers, kayak misalnya ya, dia kok balasnya cuman iya biasanya. Terus dia pakai titik di akhir chat ya. Biasanya dia panggil aku sayang, sekarang cuma nama. Jangan-jangan dia berubah. Nah, selamat datang di dunia di mana satu kata bisa menghasilkan 47 skenario di kepala. Masalahnya ketika kita sayang sama seseorang, kita sering merasa sudah mengenal dia. Akhirnya kita mulai merasa bisa membaca pikirannya. Padahal kita cuman kayak, kita bukan cenayang gitu. Dan salah satu jebakan terbesar dalam hubungan adalah menganggap pikiran kita itu tentang pasangan sebagai fakta ya. Misalnya, pasangan belum membalas chat selama 3 jam. Faktanya, dia belum membalas selama 3 jam. Tapi di kepala kita mulai menambahkan, mungkin dia bosan, dia marah, dia lagi deket dengan orang lain. Dia udah gak sayang sama aku. Nah, bagian kedua itu bukan fakta ya, itu interpretasi. Penelitian tentang persepsi terhadap pasangan yang menunjukkan bahwa kita bisa saja tidak akurat dalam nilai yang dirasakan pasangan. Salah satu penelitian tentang gratitude dalam hubungan bahkan menemukan bahwa orang sering meremehkan seberapa besar rasa terima kasih yang sebenarnya dirasakan pasangannya. Artinya persepsi kita terhadap pasangan bisa meleset ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang mengganggu, daripada Anda kayak, kamu kenapa sih? Kamu udah berubah. Coba, aku ngerasa kira-kira ini komunikasi kita agak berbeda. Kamu lagi ada sesuatu yang sedang dipikirkan kah? Itu membuka pintu percakapan ya, bukan membuka pintu perang. Jadi kalau misalnya malam ini Anda sedang overthinking gara-gara satu chat nih, ingat satu kalimat ini, jangan mengubah asumsi menjadi fakta. Kalau misalnya belum tahu, tanya. Kalau belum yakin, komunikasikan. Karena hubungan yang sehat bukan hubungan tanpa salah paham, tapi hubungan yang punya keberanian untuk berkata, aku mau memastikan dulu daripada aku menyimpulkannya sendiri.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Ini kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Elkoge Radio Bali. Wah, ada satu gabungan terakhir melalui Instagramnya Elkoge di sini ya, di @elkogefm. Di sini ada di @saifurrahman552 ya. Mengui mau request lagunya Coklat yang judulnya Salah, kalau enggak ada lagunya Wina and Natalia, Wina Natalia dan Abdul Kofi Teori. Bahagia itu sederhana. Buat Kakak, makasih. Oke, untuk lagunya Arya akan memilih lagunya Coklat yang berjudul Salah.

11 malam aja nih, yang dimana 2 jam tadi Arya sudah menemani Anda selama 2 jam kebelakang tadi ya, dari pukul 9 sampai pukul 11 malam ini, yang dimana pembahasannya itu tentang percintaan ya Elkogers ya. Siapa tahu nih informasi dan tips yang Arya berikan kepada Elkogers itu cukup membantu Elkogers dalam permasalahan hubungan ya, biar gak galau-galau lagi nih setiap gabungan buat Elkogers. So, karena emang sudah waktunya nih Elkogers ya, terima kasih buat Elkogers yang tadi udah gabungan berupa request, salam sapa. Dan juga gak cuman yang gabungan aja, terima kasih juga buat Elkogers yang udah atensi nih dari pukul 9 sampai pukul 11 malam ini Elkogers ya. Dan udah waktunya nih Arya untuk meninggalkan ruang dengar Anda. Jadi izinkan saya ya Elkogers ya. Dan akan kembali nih, di setiap Rest and Dream itu ada yang namanya gabungan-gabungan request. Jadi buat Elkogers nih yang emang ketinggalan dan emang belum sempat buat request, bisa dari sunset dari pukul jam 4 sampai pukul 6. Dan juga dari Rest and Dream ya, dari jam 9 sampai pukul 11. Dan akan ketemu Arya lagi di minggu depan ya Elkogers ya. Tapi kalau misalnya Elkogers mau gabungan, gak cuma nunggu Arya aja nih di minggu depan. Besok, pokoknya setiap hari tuh ada aja pasti sunset dan juga Rest and Dream. So, karena emang udah waktunya, izinkan saya Arya Wijaya untuk meninggalkan ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dan dengan keluarga adik ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beristirahat, and see ya! Six point nine. Elkogers Radio.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: What's that?
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah. You are listening.
4: 96.9.

0: I like to watch you sleep in.
1: Cari cara bagaimana kita bisa menjelajahi alam alam mimpi. Lalu akhirnya bisa terbang dan bermain-main di awan. Berenang-renang ke dasar samudera.

0: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
1: 96.9
2: aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
2: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
2: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
2: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.
2: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
3: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain. Karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja. 96.9

0: Bukan ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: mau curhat nih, tapi pakai pantun ya.
1: Emang apa sih?
0: Beli kelapa dimasak santan, belinya di warung Pak Kobar. Hai mantan, apa kabar?
1: Ah elah, mantan mulu. Gini dong, melihat langit penuh bintang, ada satu yang paling terang. Tinggalkan kekasihmu sekarang, ada aku yang mampu berjuang.
2: Yeay! Gimana? Asik kan? Penuhi hari-hari Anda dengan cinta di Elkoga Radio Bali. Tiap Jumat kita punya Jurassic Jumat Rayuan Asik. Serba-serbi tentang cinta bakal dibahas bareng pewara Elkoga yang sudah pasti asik. Atensi terus ya di Elkoga Radio Bali.
3: Jurassic Jumat Rayuan Asik. 96.9

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku

0: 96.6 Elkoga Radio Bali. Selamat pagi Elkoga.
1: Pagi ini kembali ada Mika Karisa
0: dan Yuda Kesuma di Elkoga Fresh Morning.
1: Cuma sampai jam 9 pagi.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
2: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P.
2: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
2: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Many
1: kok bisa butterfly jadi kupu-kupu? Butter itu mentega, fly itu terbang. Butterfly itu bikin bahasa ya.
2: Jadi siapa yang perlu kita salahkan, Yud?
1: Oh, tidak boleh dah.
2: Kita tidak boleh. Bukan.
1: Yang namanya juga bahasa ya. Ada banyak pemaknaan. Orang yang jelas-jelas saja digabung bisa berbeda arti, apalagi yang gak jelas dikomunikasikan. Mm-hmm. Pasti beda-beda arti. Mm-hmm. Gitu kan. Jadi penting bagi kita untuk bisa menerjemahkan. Misalkan ada orang ngomong ke kita ini, maksudnya dia apa nih?
2: Gitu.
1: Kok dia bilangnya A tapi sifatnya B? Maksudnya jangan-jangan C. Woi. Itu kita sebagai manusia banyak sekali apa namanya ujiannya ya.
2: Iya.
1: Berkomunikasi sama orang lain.
2: Benar-benar. Jadi tricky sih sebenarnya untuk urusan komunikasi sama orang lain ini, Ekogers, kita harus tidak hanya fokus pada komunikasi kita saja.
1: Betul.
2: Tapi juga lihat karakter orang yang kita ajak komunikasi gimana.
1: Benar. Jadi biar kita nggak bilangnya sesuatunya A, maksud kita A, tapi ternyata pemaknaannya bisa Z bagi orang lain kan?
2: Iya, iya.
1: Itu namanya salah paham. Salah paham gitu kan dia. Salah paham itu semuanya dimulai dari hal paling dasar kok, Gers, yaitu adalah komunikasi. Mm-hmm. Seorang sering ngomongnya bisa disalahpahami, apalagi orang tidak berkomunikasi.
2: Nah. Nah,
1: Anda sudah berkomunikasi belum sama orang-orang yang membuat Anda salah paham itu?
2: Ya, nggak usah dipaksa juga sih ya, kalau misalnya komunikasi sebelumnya salah paham. Karena selama ini kita terbiasa fixing sesuatu, Yud.
1: Fixing itu gimana?
2: Kayak memperbaiki.
1: Oke.
2: Ya, ada yang misalnya komunikasinya rusak nih gitu.
1: Rusak.
2: Atau menimbulkan salah paham.
1: Betul.
2: Menurut saya tuh nggak ada yang namanya salah paham, Yud.
1: Oh, gitu ya?
2: Iya.
1: Menarik nih. Kenapa gitu?
2: Karena itu adalah kemauan kita mengerti atau tidak.
1: Betul.
2: Jadi salah paham itu lebih tepatnya di satu pihak itu tidak mau memahami, lebih ke nggak mau ngerti apa yang kita omongin.
1: Oh, dia pakai
2: jadi bukan sudut
1: pandangnya dia aja ya.
2: Iya, POV-nya dia aja. Jadi bukan kesalahan, tapi yang bersangkutan tidak mau.
1: Iya.
2: Gitu.
1: Dan biasanya yang memiliki konteks salah paham ini baru kemarin saya obrolin kan. Teman saya udah tahu nih, wah ini pemaknaannya beda gitu.
2: Iya.
1: Terus sifat dari temennya dia tuh udah agak gimana gitu. Tahu nggak dilakukan sama Pak dia? Disamperin sama dia. Bro, apa kabar? Karena dia mikir kan, loh, aku kan intinya bilangnya A gitu. Aku kan menegaskan ini A.
2: Iya,
1: gitu.
2: Sudah jelas sekali gitu kan.
1: Jelas sekali. Ternyata begitu sudah diomongin pun, yang orang ini tetap dia merasa B gitu. Lucu kan? Kenapa sih dia tidak mau bilang bahwa, oh gini maksudnya. Tapi dia kayak, oh ya, tapi masih kayak gimana pura-pura gak ngeliat gitu. Ada banyak sekali orang-orang memelihara sifat-sifat seperti itu.
2: Yang namanya salah paham.
1: Mm-mm.
2: Setiap orang itu punya POV-nya. Sekarang ketika komunikasi, kita mau nggak ngerti POV dari kawan ataupun teman bicara kita ini.
1: Bener.
2: Gitu.
1: Dan ada lucunya adalah yang kejadian ini orangnya di umurnya di atas kita. Waduh. Udah gitu tua lagi. Kayak aku nih yang paling bener pokoknya gitu.
2: Ya semakin menua semakin menjadi anak-anak lah mereka kan gitu ya.
1: Bahkan anak-anaknya sekarang lebih ngerti.
2: Oh kan? Iya.
1: Dia tuh maksudnya gini, oh gitu ya. Oh ya maaf ya.
2: Iya. Gitu. Ya maaf.
1: Ya main lagi kan enak gitu ya, kan. Ya. Susah sekali emang menjadi orang yang bisa mengerti orang lain ya.
2: Iya. Jadi untuk Anda yang selalu mencoba memahami dan mengerti orang lain, salut sama Anda kok, Geras. Itu sebenarnya bukan mengalah sih ya, tapi lebih ke menjaga harmoni dalam relasi.
1: Dan saya yakin orang-orang seperti ini hidupnya lebih tenang sih.
2: Iya, iya.
1: Yang penting aku udah ngomong, terus dia mikir apa. Terus si Dian masih mikir, wah, dia tuh ingin mempermalukanku dengan nyamperin aku. Enggak ada kesana kok. Orang dia cuma ingin ngomong aja. Pede banget sih ya. Ya gitulah kok guys. Hiruk pikuk kita selama Senin sampai Jumat ini pasti ketemu sama orang kantor gitu kan ya. Ketemu teman. Nanti biasanya sifat aslinya muncul pas weekend gitu. Pas weekend ngobrol sama misalnya sama keluarga, sama pasangan. Bilang lah gini, di kantor gini banget, gini-gini. Padahal sebenarnya enggak gitu.
2: Iya, kan. Manipulatif
1: kan. Terus ternyata si pacarnya ini misalkan dia kenal sama orang kantor. Enggak, kemarin temanku ngadu, kamu enggak gini maku. Berkuranglah teman yang orang yang mendukung Anda.
2: Gitu. Pinter sekali kan miskin.
1: Skenario itu emang kejadian asli itu terjadi di kehidupan kita sehari-hari lagi kan.
2: Aduh, ya ampun, penuh drama ternyata kehidupan kita ini ya.
1: Benar. Dibanding itu, mending kita dengerin lagu-lagu asik koleksi Elkoga Radio Bali. Kita juga dengerin berita-berita asik nanti dari jam 7 sampai jam 8 yang muncul dari Harian Umum Nusa Bali untuk Anda semuanya ya.
2: Benar sekali. Nanti di jam 8 pagi kita ada Jurassic Jumat Rayuan Asik. Kita tampung ragam rayuan dan gombalan Anda, Elkogers. Siapa tahu ide-ide rayuan dan gombalan Anda itu bisa jadi inspirasi buat Elkogers lain yang lagi mentok.
1: Wih, udah salah paham digombalin lagi ya. Bingung dong kita jadi posisi. Mentok apa nih dulu? Mentok apa nih, Mika?
2: Buntu.
1: Oh, buntu. Jalan buntu. Jalan buntu ya.
2: Buntu membangun relasi.
1: Berat banget ya. Bahkan mau relasinya bisa buntu ya.
2: Loh, bisa. Oh, bisa mentok.
1: Saya kira yang buntu cuma usus. Uji-uji bagaimana kemampuan rayu-merayu Anda sambil kita dengerin lagu-lagu asik. Pastinya bersama dengan penyiar yang tidak kalah asik, ada Yuda Kesuma
2: dan juga Mika Karisa.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer fresh food, koordinator fresh food, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staff gudang, staff building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, toko Klendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, toko Klendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

0: Nenek sih. Kawan-kawan, dengerin lagu ya Stephen and Coconut Trees. Ada cara lebih santai.
1: Apa?
0: Baca berita.
1: Yakin yuk bisa santai.
0: Ayo kita coba ya. Kita akan membacakan berita-berita yang buat Anda santai pastinya untuk pagi hari ini. Yang dimulai dari saya dulu deh.
1: Oke.
0: Berita 367 water meter Tirta Mahutama di gondol maling. Wah, tidak santai ternyata beritanya ya.
1: Enggak santai sih ini, enggak ada santai-santainya sih ya.
0: Iya.
1: Tapi kenapa sih maling-maling itu ngegondol itu ya?
0: Ya, bisa dijual, Mi.
1: Oh gitu.
0: Enggak mungkin hobi dong.
1: Iya kak, iya siapa tahu kan banyak alasan gitu.
0: Lagi jalan gitu kan, wah, ada water meter nih, bagus nih koleksi saya ke 1500 kan mungkin kan gitu.
1: Iya lagi.
0: Ya jadi aksi pencurian water meter atau meteran air milik Perumda Air Minum Tirta Mahutama Badung masih menjadi perhatian hingga saat ini ya, karena sebanyak 367 unit meteran air dilaporkan hilang di wilayah Badung.

0: dengan total kerugian mencapai, wih, 200-an juta rupiah loh ini. Kandungan kuningan di bagian dalam meteran ini yang diduga menjadi incaran pencuri karena memiliki nilai ekonomis dan dapat diolah kembali. Oh, ini okay, alasannya. Iya, iya, iya. Jadi Direktur Teknik Perum Air Minum Tirta Mangutama Badung mengatakan itu dari 367 unit meter water meter yang hilang itu ada di 309-nya ada di wilayah Badung Selatan, 58 unitnya di wilayah Badung Utara. Jadi lumayan gede nih ya untuk kehilangannya. Pencurian meteran air tersebut diduga dilatar belakangi seperti yang dijelaskan tadi kandungan bahan kuningan pada bagian dalam perangkat. Material tersebut ada nilai ekonomis berpotensi diperjualbelikan setelah dibongkar. Selain itu bagian luarnya berupa besi dan plastik. Kuningan tersebut bisa diolah kembali, mungkin besinya bisa juga dijual lagi kan gitu. Terkait kasus ini disebutkan temuan water meter di wilayah Kuta Utara saat ini sedang diperiksa di Polsek Kuta Utara, namun pihaknya belum dapat memastikan apakah pencurian yang terjadi di Badung Selatan, Badung Utara ini dilakukan oleh pelaku yang sama. Masih menunggu hasil pemeriksaan kepolisian untuk memastikan ada tidaknya keterkaitan antar kasus. Dan dikatakan pemasangan pelindung pada water meter itu sebenarnya telah diterapkan pada seluruh meteran air baru yang dipasang. Sementara itu pemasangan pelindung pada meteran lama masih dilakukan secara bertahap. Dan ketika pemasangan belum selesai, ternyata pencurian itu sudah terjadi nih di wilayah Badung Utara. Karena itu sekarang seluruh water meter baru sudah dipasangi dengan pengaman juga. Diakui pemasangan pelindung pada meteran lama belum mencapai 100% karena jumlah meteran yang harus diamankan mencapai ribuan unit. Meski demikian, upaya pengamanan akan terus dilakukan untuk meminimalkan risiko pencurian, terutama terhadap meteran yang berada di luar pekarangan pelanggan. Jadi berharap juga agar pengungkapan kasus pencurian ini dapat memberikan efek jera. Karena kemarin ini kalau kita lihat ada satu orang yang kelihatannya mencurigakan ya, itu dia memakai jaket ojol, jaket ojol, tapi dia bawa tahu kan tas-tas ojol gede itu.
1: Iya.
0: Akhirnya dilihat sama masyarakat, ditangkap. Ketika ditangkap, enggak, saya nganterin, baru dibuka water meter banyak, ada puluhan water meter. Nganterin apa kamu water meter sebanyak ini? Masa orang beli bebas kan enggak mungkin gitu. Benar. Jadi hati-hati ya Ercogers yang memiliki water meter, apalagi yang ada di luar pekarangan. Enggak sih, di luar rumah tepatnya mungkin ada pekarangan yang bisa diakses orang luar, itu boleh mulai dipertimbangkan untuk dipasangi pengaman. Karena beberapa hari terakhir juga ada beberapa indikasi kriminal yang sengaja membocorkan water meter. Jadi biar orang tuh keluar, ketika keluar itu ada yang dirampok, kayak gitu. Itu harus hati-hati ya, Elkogers ya.
1: Iya. Dan beralih ke satu berita lainnya, di sini saya menemukan berita mengenai karyawan toko di Sukawati yang diciduk polisi.
0: Wih, karyawan kok diciduk polisi?
1: Dia kabur ke Banyuwangi usai mencuri 73 juta rupiah.
0: Oh, cocok diciduk. Mohon maaf ya.
1: Iya, iya. Jadi seorang karyawan toko di Sukawati Gianyar berinisial YP, untung bukan YK.
0: Ya. Yuda Pesuma dong ya di kalau YP ya. JP, JP.
1: YP usianya 30 tahun, ini harus berhadapan dengan hukum setelah diduga menggasak uang hasil penjualan sekitar 73 juta rupiah ya. Setelah beraksi, pria ini kabur ke Banyuwangi, Jawa Timur dan menggunakan uang curian untuk membeli sepeda motor, ponsel, membayar utang rentenir, hingga bersenang-senang di tempat karaoke.
0: Sempet aja ya, memang yang namanya hidup harus seimbang kali ya. Udah oke, kebutuhan dasar udah, Maslow hierarkinya udah kebentuk paling atas, happy-happy.
1: Ya, jadi memang
0: capek indeks ekonomi saya. Saya juga pengen bersenang-senang ya, Koga.
1: Ya, berita ini pusing sebenarnya ya.
0: Benar.
1: Ya, indeks ekonomi mungkin banyak orang-orang seperti ini terjerat utang gitu kan.
0: Iya.
1: Cuma ya mungkin gelap mata seperti itu ya Yudia.
0: Ya, kira kita tahu kan kenapa dia terjerat utang. Oke, lanjut.
1: Iya. Jadi aksi pertama itu dilakukan YP ini dengan mengambil kantong plastik putih berisi uang dari laci rak di belakang meja kasir. Uang itu dibawa ke gudang.
0: Ke gudang.
1: Kemudian dipindahkan ke mes tempat tinggalnya.
0: Oh iya benar. Nah,
1: di sana pelaku menghitung uang tersebut.
0: Dulu, kenapa ada ketawanya kayaknya lucu deh adegannya.
1: Enggak, kayak kok ribet gitu loh.
0: Loh, iya dong, kalau dia bawa, bayangin dia bawa kresek, ngambil duit, misi pak, saya pulang dulu.
1: Ini mulai ya,
0: Puting kan kelihatan banget. Bener itu strategi maling itu. Iya. Lanjut.
1: Bener, pokoknya dia bener-bener ngitung uang itu di mesnya. Langsung nyemunjiin kertas ranselnya, baru langsung pamit gitu ya.
0: Pamit.
1: Meninggalkan tempat
0: kerja. Masih ada normanya ya.
1: Berpamit.
0: Permisi, saya pulang dulu Pak. Gitu ya. Oke, lanjut.
1: ini kasus loh Yud, kriminalitas. Loh, kok jadi lucu?
0: Mika pernah nonton film Warkop DKI nggak? Mereka tuh buat adegan itu pasti dari kegiatan kehidupan nyata loh Mika. Iya, biar nggak curiga gitu.
1: Iya, jadi dia sempat berpamitan.
0: Iya. Biar nggak curiga Mika.
1: Iya. Dan akhirnya dia kabur pakai tas itu, 73 juta rupiah di ranselnya itu ya. Dan uang yang diduga dicuri dalam hitungan menit itu ya, itu berangsur habis dengan cepat.
0: Oke, karena dia pertama kan bayar utang dong, pasti kesedotnya cepat tuh jut gitu. Habis itu beli motor, mungkin beli motor langsung kayak di pembelian motor second, cepat tuh jut. Duit beli HP, di mana-mana jual HP kan,
1: cepat,
0: Tapi yang paling kencang nih pasien terakhir ini, karaoke bos. Karaoke bos, bener. Aduh bang, segini aja bang mau keluarin botol kan gitu.
1: Ya ampun, tapi syukurnya udah ketangkep ya.
0: Iya dong.
1: Tapi semoga sih untuk yang punya toko.
0: Iya benar.
1: Itu dilebihkan rezekinya.
0: Iya amin.
1: Ini jadi PR buat anda-anda yang barangkali memang punya usaha dan nge-hire karyawan, itu benar-benar apa ya, di harus peka gitu loh,
0: selektif juga ya,
1: selektif peka gitu sama karakternya, terus juga CCTV harus ada di usaha tersebut.
0: Benar, CCTV ya, beberapa tempat perlu CCTV sih, apalagi yang berhubungan dengan orang luar. Kalau jarang ketemu orang ya mungkin nggak terlalu perlu.
1: Iya, apalagi berhubungan dengan orang luar, uang itu yang utama sih.
0: Water meter ingat dia amanin juga tuh, takutnya kan udah kecurian digondol lagi tuh water meter, kan kasian banget loh Mik.
1: Iya,
0: sudah itu jatuh ya, tertimpa tangga damkar lagi. Berat dia ya.
1: Ini dia berita-berita yang bisa kita hadirkan pagi hari ini untuk Anda, guys.
0: Jadi kalau mau tuh berita-berita yang lebih wow, ya Anda harus mendengarkan Berisik Berita Asik di sesi Berisik, tepatnya dari jam 7 sampai jam 8 di Alkohol Coffee Morning dan juga Beautiful Sunday.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
6: Halo.
7: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
6: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
8: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
7: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
6: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
7: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
6: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
7: Tunggu, jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
0: 96.9